0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลาวังอีดเวตปะรบรีโมพฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตนแนบรุสมิแลนิง
1: ดังนั้นkita ada banyak kegiatan. Ada belanggok budaya, ada pameran baris suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi. Mari jalan dengan Gacat Jalan. Tepat 25 Pada Sepakum, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawatah Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar, Datuk Seri Sihasak turun padang ke wilayah Sempadan Selatan.

Untuk beli tetamu Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi beli tetamu Bahasa Melayu Sawatajalah.

0: Po Ci, Mo Ci. Ngan ka sa ja la mang i do we. Tepat 25 Pulsa Pakom, Sapa tepat 4 Mitunayon 2005 tahun net plus millennium.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belakang budaya, ada pameran bagi suhu jalan, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulsa Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Po Ci, Mok Ci, ngan ka sat ja la mang idoh we. Tepat 25 Pru Sepakom, sapa tepat 4 Mitunayon 2500 net bersemilan ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerai bari sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi. Mari jalan dengan kaca aja lah. Tepat 25 Pru Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 net plus milen.

Sawasan Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ปอจีปอจีงานกาชาดยะลาวังอีโดเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตนแนบรสมิแลนดิ้ง
1: ได้เล่นงานกิตาดบานยอกกะกะเตAda belagu budaya, ada pameran bagi sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi, Mochi. Mari jalan ngan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Sunday on the road โดยธีรพงษ์
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhana.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, Kepala Getak Sting yang menduduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2559, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbang kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbang. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbe insya-Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sangkut dengan hari raya Idul Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala Datah Namo Puh Berihan dan Semaci Sepah Karajkan Hak Obojo Tiak-tiak Ure. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kali. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลาวังอีโดเวตะปะรบบริมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตนแนบรุสมิแลนนิ่ง
1: ด้านงานกิตาดอบานยอกกะกะเตAda belagok budaya, ada pameran barang sehujana dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat Roklo 5 Perzepakom, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnep Rusmi leh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Bapa Mek Kepala Getak Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2569 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbang kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbang. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghapirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbang insya-Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, Kepala Getok Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Nagara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2569 10 Zilhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbang kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbang. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghapikan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbe insya-Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sangkut dengan hari raya Idil Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala datang nama Puh Berihan dan Semacik Sepa Karajkan Hak Obojo tiap-tiap ure. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang nama. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idil Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang tu orangnya pedoman hidup. Lepas tu tu orangnya ni jangan lupalah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kelomi FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J dakak. Lepas tu untuk hari ni, apa khabar dakak di sana? Semoga semua tu berbahagia berlaku, mikam suk berlaku dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan juga jangan lupa, minta semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni. Syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain. Hidup kita pun akan bahagia, insyaAllah. Kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Lepas tu pada petang lagu ni, seperti biasalah masuk, mari jumpa dengan bawang. Kita akan kira-kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat. Petang-petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang ni tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Puan Tok Orangi Pedoman Hidup.

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Ya, nak kalah dulu masuk main jumpa pula bersama dengan Bawang pada petani tu orangnya pedoman hidup. Patut tak orang ini jangan lupa lah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dah kok daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang 1 je dah kok di Gelome FM 55 MHz Sawata Jalan. Merupakan orangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kok. Lepas tu untuk pandang petani apa nak masuk kursi bersama dengan kita dah akut berkena cara untuk kita nak we rutau tansu kepada orang tua dan juga kepada konfika dan akut sebabnya lah ni kita tak boleh nak menafikir lah, kita tak boleh nak partisik dan akut berkena social media lah ni kita semua main belakang main Facebook, main tu, main TikTok, main Instagram, tengok YouTube dek kakak. Lepas tu lagu mana cara untuk tengok main social media ni dah kok biru tau tansu tak sebi mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center micha chip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dek kakak jenis banyak kalau jenis kita kena yut pak kalau ni untuk kita tak sebi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan juga dengan sangsan dek kakak. Lebih baik kepada orang tua dan juga kepada konfikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya micha chip ni panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada micha chip dah kok. Di mana pak kata dia akut pak cara lah kepada orang tua, kepada konfikan. Rutansu dia akut kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan juga yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita mai tengok bersama dakak. Ku tahu ya pertama dakak apabila kita main social media ni kita kena yut. Yut lagu mana kita jangan mudah cayo. Kita jangan mudah cayo, jangan kalau tengok bagi dia mondok kesenang apa tu kita jangan beli dulu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu. Kita jangan mudah cayo kalau tengok berita lagu apa tu kita kena tengok angin juga mari daripada nuingan mano daripada mano dak ataupun kita jangan ya duanse jangan apa panggil jangan kita beli dulu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cedera dah kok kita kena tengok kuantiti dalam page berapa orang tadi ya dah kok dah jenyo kita kena tengok review juga baru kita boleh tak cincang itu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dakak kita kena kit, kita kena mikir kita kena week crop kodi kosi ya dan juga kita kena teng pun periyot contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akak nak buat ikutlah kita nak post apa perkara tu kita kena week crop dulu kata you molek ke tak molek Pasti ke pun song pun ketup naik angkana kot lagu mana ataupun ya ke pun song pun ketup kita tu lagu mana kita kena kit week kerak kata molek ke tak molek. Kalau molek kita boleh buat, kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh. Hak ni kita jangan buat dakak nah, sebabnya social media ni bukan kita saja tengok, orang lain seluruh dunia boleh tengok gapo kita buat dalam si social media dah. Kalau itu kita kena ingat lah, pakat kita jaga. Yang ketiga dia kata time, kita kena tanya dah kau. Kita kena lagu lagu mana? Kita kena cari komun pemtem. Jangan kita duk cari kata link dia supaya kita tengok returning hak returning ke lagu ning. Jangan kita mudah cari, kita kena tengok serai pula daripada chong eun page eun. Kece ha bito samo yo putung nai neo mano dah kau. Titang nah itu kita kena tengok hak lain juga, yang kita duk mudah cahaya hak ke leng dia saja. Kita kena tengok leng ที่ 2 leng ที่ 3 dia pun tentang rang ni kok titang gi kok mano. Jadi kita mudah jangi mudah cahaya, patu kita kena cari komun pemtem pula dah kat deh. Patu yang terakhir tam, kita kena patibat tam 3 ko hak bewa saat ni dan bro saat ni dah kok dengan jayin-jin dengan soba kok kai tak cinta jangi mudah kita buat keputusan. Kalau nampak beli nampak molek beli selalu dah jangan ataupun nampak berita so baca sekali cair dah ni jangan, kita kena tengok tai drong wikrok molek lepas tu kita kena cari komun pemtem pula bagi kita guna social media dah kok dengan baik dan kok kita ke rutan se dia kok ni merupakan pak kago hak kita kena bingat, kita kena jaga dalam kita main social media, lebih lagi kepada ketua dan juga kepada orang cacat kita kena pakat bingat, pakat kita jaga bersama dah kau. Lepas tu kita rehat dulu seketika untuk sesi yang kedua ni, kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Okey, kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan kau patu pada petening dan kau jangan lupa lah bagi siapa hendak dengar bawang tak kereta dan itu buat kereta jangan dengar sangat lah, kita kena berhati-hati, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga belako dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan kita dengan selamat belako. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada-ada. Bawang cakap kita masih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan bawang, hak mana dengar daripada awal rancangi sampai ke hujung rancang kita pada petani untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam 5 satu jam dah kau di Gelombang FM 95 MHz Suavata Jala. Lepas tu terbang ni kalau bawa dah silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf dah kau. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

kita nak pergi kepada sejarahnya ialah pengajaran dari amalan kurban. Pengajaran daripada amalan kurban ini, apa dia? Ialah sejarah dianya, dan pula orang panggil pengajarannya boleh kita ambil sini. Sebab apa Nabi Ibrahim panggil Khalilullah? Ha, kita pergi situ dulu. Sebab apa Nabi Ibrahim panggil Khalilullah, Musa panggil Kalimullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Al-Mustafa wal Mukhtar, dan Nabi Isa alaihi salam dikata Al-Masihu Ibnullah. Kenapa Nabi Ibrahim dinama Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Puja mari mana? Mari daripada pengajaran dari amalan kurban ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya kepada orang yang ada di kampung Jahat ini ataupun di dalam kedai Jahat ni. Yang beri besarnya berikanlah peluang kepada saya pada malam ni boleh mari bercakap dan pula boleh mari muzakarah tertengi masalahnya tajuk yang diberinya pengajaran dari amalan kurban. Dan tajuk yang diberi saat itu pengajaran dari amalan kurban. Apanya pengajarannya daripada amalan kurban itu. Ada pembedian daripada apa dia orang panggil yang kita nak caranya ialah daripada pembedian pawat kisah nak kantam kurban. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada saya boleh mari bertemu muka ataupun bersua muka dengan adik kakak kampung di kampung di Bandar Jahat ataupun di Kedah Jahat ni. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu-ibu dan bapa yang dihormati sekalian, hadirin hadirat yang saya sayanginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat sucinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah taala katanya kul katala ulimu ya Muhammad la in syakartum, jika sesungguh jika kamu saat itu bersyukur, yakni kamu saat itu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata la azidannakum, Allah mendatang dengan jawatan nascaya sesungguh kami akan tambah lagi dan lagi. Sebab itulah kata setengah daripada ulama'nya, man ruzika arba'an lam yuhram arba'an. Siapa yang Allah Ta'ala bagi ke dia 4 kara, Allah Subhanahu wa ta'ala with dia tu 4 kara, Allah Subhanahu wa ta'ala tak tolak 4 kara. Allah Ta'ala tak tolak dan tak tegah 4 kara. Mana kita tahu man ruzika syukra, orang mana yang Allah Ta'ala beri ke dia, dia boleh syukur kepada Allah, dia boleh terima kasih kepada Allah, dia boleh terima syukur kepada Allah dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Nikmat mata dia, nikmat telinga dia, nikmat rezeki dia, nikmat hidupan dia, nikmat nyawa dia. Tuhan kata la asla azidannakum, ialah sesungguh kami dan aku akan tambah lagi kan lagi. Jadi kata imam kita Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya, Asyukru huwa qaidun ni'am. Itu imam Ghazali kata dalam kitab Minhajul Abidin, dia tanya, Asyukru huwa qaidun ni'ami, bermula syukur itu ialah satu perkara yang nak mentamatkan nikmat kita tak sewilah. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita nak nikmat kita saat ni berkekalan dengan kita. Seperti kalau kita di hari ni kita kaya. Misalnya di hari ni kita rezeki banyak. Di hari ni kita banyak daripada rezeki, banyak daripada kebun, banyak daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka kita nak ikat rezeki ni, kita nak tambah rezeki ni, kita tak siwi hilang daripada kita. Maka katanya Imam Ghazali, Asyukru huwa qaidun ni'am, bermula syukur itu ialah mentamat dan mengikat akan dewa nikmat-nikmat yang ada pada kita.
ibu bapa. Dah jangan kita lupa masalah nak rezeki dan bersyukur. Nah Tuhan katanya la azidannakum supaya inilah man ruzika syukra, siapa yang Allah Taala bagi dia bersyukur kepada Allah, Allah Taala kata dah, dan ulama ada riwayat lam yuhrami almazida, tiada ditegahkan oleh Allah akan bertambah. Jadi orang mana yang boleh bersyukur, orang ni Tuhan kau tambah-tambah. Misal mau nak contoh sini supaya pelajar agama. Depan mau ni adik-adik pelajar agama ramai ni, daripada pelajar api pun ada, daripada pelajar sekolah sangsai pun ada. Teh, jadi kalau kita orang yang berilmu, mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita saat ni dapat ilmu, dan kita royak ke orang, kita buat amal untuk diri, lepas tu kita pandai dah, kita boleh buat amal untuk diri dah, kita boleh beramal dengan ilmu yang kita tahu, lepas pada tu kita royak ke orang, kita menyampai kepada orang kama dia ilmu kita saat ni tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah tanah. La in syakartum la azidannakum, ilmu yang kita dapat kita beramal, lepas datu kita royak ke orang, Tuhan akan tambah. Sebab tu kata Tok Guru Amonya, kalau kita ada ilmu, kita ngajar orang satu patah, Tuhan tambah kita 10 patah. Kita ngajar orang 2 patah, Allah Taala tambah kita 20. Kita ngajar orang 30 patah, Allah Taala akan tambah kita 30 patah. Kita ngajar orang 4 patah, Tuhan akan tambah kita 40 ilmu. Ini ibu bapa, ini saudara-saudari dan adik-adik pelajar semua. Jadi kalau kita orang yang berilmu, kemudian kita tahu dah, kita royak ke orang, kita mengajar orang. Ilmu yang kita mengajar orang seorang, kita mengajar satu hari itu satu ilmu ataupun satu masalah, Tuhan akan tambah, Tuhan akan beritahu kita 10 masalah selepas pada kita mengajar. Kalau kita wi ke orang 20, Allah wi 2 perkara, 2 ilmu, 2 masalah, Tuhan akan wi tambah pada kita 20 masalah. Kita tak ada kena takut. Jangan kopi ilmu, jangan susu ilmu, jangan jadi katimul ilmi, orang yang menyusu akan ilmu pengetahuan. Ni mana ayat tetangnya, kul la in syakartum la azidannakum, Tuhan kata lagi pada akhir ayat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi kalau kamu tu kufur, kamu tu ingkarkan nikmat Allah, mana kamu tak ada buat dengan apa yang disuruh oleh Allah, la inna azabi la syadid, sesungguh azab aku, Tuhan kata la syadid, inna azabi la syadid, sesungguh azabku sangat-sangat pedih dan sangat-sangat pedih dan bersangat teng. Ini ibu bapaknya dah. Jadi apakah masalah bersyukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di hari ini mau kecek sikit, boleh mari duduk sini. Patut adik-adik pelajar sikit lagi yang akan nak jadi ulama hadap depan mu ni. Patut ibu-ibu hak boleh tahu sepatah ruang malam ni, kita niat selalu dah kata aku dengar ceramah malam ni, bukan nak dengar masuk linga kanan tu baik linga kiri, masuk linga kiri tu baik linga kanan, bukan semata nak ramah. Kita saat ni tu niat nak beramal dengan apa kita tahu. Ni Tok Guru Amor besok besar. Mula-mula mu ingat masuk pondok mula-mula. Tok Guru besar aku anak ibu apa? Nah. Tu rumah di dalam yang besar ke mana? Mula habis sing kita, haji sing kita di dalam yang besar ke mana? Dia kata, hey, weh mari duduk ponok ni, weh kena niat baik ni. Niat baik mana? Weh mari mula-mula duduk ponok ni, niat pertama sekali nak buat sifat kejahilan di dalam diri. Apa kita mari malam ni pun suka tu bukan semata kita dengar ceramah, nak sedap, nak ramah, nak suka, tak ada. Kita mari kita nak ambil benda kita tak tahu, hak kita jahil, kita nak perhilangkan benda jahil yang ada dalam diri kita. Ha, maknanya kita mari dengar malam ni, kita nak uai kejahilan dalam diri. Lepas daripada tu, apabila kita tahu dah, kita nak beramal dengan apa yang kita tahu. Nak beramal dengan ilmu yang kita tahu. Dan apabila kita boleh beramal dengan ilmu yang kita tahu dah, kita nak menyebar, nak jadi da'i, nak gapa orang panggil, orang panggil nak gapa dia, nak sebar. Ha, nak sebar, nak intishar, yakni nak mensebarkan ilmu kita tahu. Ibu bapa yang dirahmati. Jadi, masalah lagi kita nak peti sini ni, kadang-kadang benda sikit sangat ya. Dia mahu tanya banyak, mahu tanya mana buat amal lagu mana nak wijaya. Ni dia bukan banyak dah ibu bapa nah. Jadi duk dengar ceramah pun banyak dah ibu apa kita duk dengar ceramah pun banyak dah di hari ni tempat kita makruh sangat dengan ceramah-ceramah ayat agama. Tapi pentingnya amal nak di malam ni
Nak buat lagu mana amalan kita nak we adab kesih. Nak buat lagu mana amalan kita nak we jadi berjaya. Nak buat lagu mana amalan kita we ada berkah. Nak buat lagu mana amalan kita dapat istiqamah. Ni hak penting ni. Cuba kita tengok. Nah kita tengok ibu bapa. Nah kita nak royak katanya orang dulu berkah. Amo nak bakit satu sejarah daripada sejarah tok guru kita di dalam petani. Salah satu kita kata daripadanya dan setengah daripada kita katanya dan daripada babo sik warung daripadanya tok dala kita daripadanya mulah tok yah diske kita daripada masalah kita tak pia lagi dulu-dulu lagi daripada tok semela kita puan ni berkat saja ni puan ni berkat saja. Nah, patut kita di hari ni nak dengar masalah kerbau ni pun kita tak hati molek dulu. Kita tak hati kita bulat, ikhlas hati kita bulat, aku nak ngaji dan aku nak tahu bab kerbau malam ni ataupun masalah pengajaran dari amalan kurban. Pengajaran boleh mengiktibar hati kata ibratun li ulil absar. Ibaratun li ulil albab, ambil pengiktibaran dan ambil pengajaran dari apa yang Allah Ta'ala jadi di atas muka bumi. Supaya kata inna fi khalqis samawati wal ard. Ha, sesungguhnya adalah pada bersalahai bumi inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya bersalahai pada langit bumi ni bukan sia-sia ni. Pagi matahari naik, malam matahari jatuh, gelap siang, gelap malam, gelap cerah ni Tuhan suruh kita mikir ni. Nak raja kata gelap cerah ni Tuhan suruh kita mikir. Ibratun li ulil absar, ibratun li ulil albab, yakni orang panggil sebagai jadi pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Bukan kita tengok semata-mata langit tengok, kena mikir. Kena mungkin ibu apa? Sebab nak timbuk yang nikmat kata bersyukur pada Allah ke apa dia? Ulama kata bersyukur. Banyak kita lah ni tinggal syukur. Banyak kita lah ni tak bersyukur. Sebab apa? Sebab kita tak ingat kata nikmat yang tu hewi kita. Tu kita lupa. Apabila kaya kita lupa semaya. Apabila kita kaya kita lupa pada orang miskin. Apabila kita kaya kita lupa anak yatim tepi mahita ni. Inilah manusia. Sebab tu Tuhan katanya gapo asyukru. Sebab tu ditakrifkan oleh ulama huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli ma khuliqa lahu. Apa takrif syukur? Apa nak kecek bab ni sikit. Jadi bersyukur seorang terhadap Allah Ta'ala ni apa dia? Sebab apa orang di hari ni kita saat ni tu kadang kaya jatuh jadi sesak. Kadang sesak jadi kaya. Dulu orang ni besok surga. Besok ada cukup lekat. Raya apa? Kaya raya. Dia besok kaya, besok lebih. Dulu dia tak kenal orang tamada. Dia tak kenal anak yatim. Dia tak kenal orang tepi rumah dia. Dia kaya raya. Sebab dia tak kenal. Dia tak kenal. Lepas tu Tuhan kata dan Nabi katanya man gapo orang panggil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenal diri dia maka dia akan kenal Allah. Siapa-siapa yang tak kenal diri dia, dia tak kenal Tuhan. Nabi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenallah ia akan diri sendiri maka orang ni dia akan kenal Tuhan yang jadi dia. Tapi orang mana yang tak kenali dia daripada mana? Dia tak khabar tadi dia daripada amanah ni. Hanya rak kita tapi lah ni awak-awak kaya dia pakai kereta besar, rumah tinggi, rumah lebih 2 3 4 lapis, ada gunik, ada kodek, ada apa. Tak kenal dah orang tepi rumah weh. Tak kenal dah anak yatim tepi rumah. Sebab apa dia lebih? Tapi dia tak tahu tadi dia asal daripada air mandi yang hanyir. Aimani yang hanyi kita tapi apabila kulit kita comel, kulit kita jangok, kulit kita putih, kita tak khabar kata kita ni siapa. Apabila tak khabar kata kita ni siapa, hasil tu dia makin diri. Dia tak kena Tuhan menjadi dia. Dia tak kabur lah. Dia somong dengan Tuhan sendiri. Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Boya kaya, Tuhan suruh haji, putus segi haji. Tuhan suruh gerbe, punya tak mau gerbe. Sebab dia kaya. Tengok supaya korong, mana tu yak kita korong. Sebab apa korong? Korong dulu orang okay, sekali dengan Musa ya. Sekali dengan Musa. Sekali dengan Musa alaihi salam sepupu dua ni. Dulu Musa saat ni tu belum nak jadi apa? Belum nak turun Taurat kepada Musa. Yang ni korong duduk sekali sok mau sepupu bagi Musa. Sesak korong.
sesak korang. Tapi apabila Allah Ta'ala berjanji dengan Musa,

being. Tu yang kata mana? Wa atmamnaha bi ashrin. Okay? Atau yang kata lepas waktu tu teh mesempurnakan dengan 10 malam pula. Wa izwa adna Musa salasina laylah fatamma miqatu rabbi wa atmamnaha bi ashrin. Okay? Apa tu teh kata ayat tu tu? Nah, tak silap ingat. Kama di Allah Subhanahu Wa Taala yang kata, hey Musa, lepas pada ni aku nak turun Taurat padamu. Tapi aku nak turun Taurat padamu saat ni tu, syaratmu saat ni tu kena gawa. Kena tuliskan kitab Taurat saat ni dengan aimah dan kolemah. Pak Musa tak aku nak ambil kolemah mana? Nak ambil masalah dakwah mah mana? Maka Jibril kata, hey Musa, gini. Pak tu korang duduk sekali sokmo ni, ha tengok, cuba tengok. Korang duduk sekali sokmo dengan Musa ni. Jibril kata, hey Musa, mungkin ambil pangkayu gotu, gigagi, ia akan masalah kaliti, akan jadi mah. Lepas tu menggigagi dan kayu tu dan kayu tu gagi-gagi capur, ia akan jadi dakwah emak. Musa duk perhati dan korong duk perhati Musa duk buat dengan sebab Jibril royak dia, maka ia pun kelewat, serah kelewat rumah, cuba buat. Jadi sungguh emak weh. Lepas pada tu menang, korong ia duk buat, maka ia kaya. Sapa kerharta dia dan mah dia tu 100 ekor uta tu tak muak lagi, tak cukup lagi, banyak. Tapi nak ayat kata, asal korong duduk sekali dengan Musa, dia susah. Dia payah, dia sesak. Tapi apabila dia kaya, dia lupa dah kepada Musa. Dia lupa dah nak keluar zakat. Dia lupa dah nak sulungkan orang susah. Siapa yang buat saran, dia tagih. Dia kata, dia panggil Musa. Boleh tak Musa supaya panggil lagi ni? Panggil ceramah. Dia kata, Musa, aku nak panggil orang mari ramah-ramah. Murah ceramah pada situ deh. Ah, Musa ni, korongnya wakfah. Tapi korong nak ayat kata pulung pada tu Musa teh korong mu keluar zakat ke lah. Mu keluar zakat ke lah. Nak mu keluar zakat kata. Korong tak amuh Musa awak ku kaya kau ku sesak tu tak ada padu. Dah tak ada nak minta apa awak ku kaya so keluar zakat semacam. Korong kat ni tu panggil orang ramah padah orang mari semua macam ni. Ah macam pak ceramah lah ni lah. Ah panggil Musa mari so kecek ugamu. Tapi korong dia pergi kecek dengan satu para puan, dia pergi upah para puan. Dia kata, hei para puan. Nah, dia kata, hei para puan. Dia kata, mung saat ni tu, mung goyak apabila Musa tu nak kecek tak payah orang ramah. Muhadarah tak payah orang ramah. Mung giwak tenuh kata, mung zina dengan Musa. Ha ni ni, nak tayak dengan yata nak. Orang kita dia kaya dengan dia jadi bad ni. Ya jadi lupa ke nikmat Allah Ta'ala. Tuhai kata ada ulama katanya, apa? Asyukru huwa sarful abdi jami ama an amallahu alaih. Dia menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang beri ke dia. Li ajli ma khulika. Karena barang dijadikan kerananya. Tengok mata kita tuhai jadi untuk apa ibu apa? Fikir diri. Mata kita tuhai jadi untuk apa? Tengok langit. Oh langit tak ada cia seputung buk. Tuhai suruh mikir tu. Cuba kita buat umur ada dua depa. Tia yang berangah. Buat sejir ni tia yang berangah. Tuhai buat langit besar gising bagi langit. Tak ada cia seputung buk. Tuhai suruh kita mikir. Tuhai suruh kita renung. Tuhai suruh kita tengok. Lepas tu mikir. Bukan tengok saja. Bukan abasa. Tuhai kata aku jadi dunia dan langit ni. Mereka kena mikir. Kama dia masalah Musa. Nah kita orang panggil kita guna wikna mata kita, guna wikna telinga kita, guna wikna tangan kita, guna wikna. Nah sebab tu orang hak mana yo mikir guna deh. Orang hak mising guna tangan yo tak kena. Deh. Tangan yo tu cabut ni mak nak gerak tak leh. Ha ni ni. Lah ni dak wasa kata hak ya. Ya dak wasa sah ya. Patut orang hak dogi ke mohmo tu, akik tangan tak leh, kaki tak leh. Dulu yo kata ya boleh akik, ya boleh akik. Hei dak. Dia tu hair cabut nikmat tanganmu. Mu tak usah nak gerak ni kena tolong. Nak ke tak boleh. Dulu kita akhir boleh. Sebab apa orang panggil bomo kedah tak nak. Doktor kata orang panggil hati dia dan pula masalah fikrah dia. Orang panggil hatta tak sama. Orang panggil kena mana benda ada jalan di tubuh badan dia tu jadi tak sama. Nak akhir tangan sebelah tak boleh. Panggil siapa ni? Ni tu hair telah gerak. Telah cabutkan nikmat tangan di hati di dinding lah. Di diri seorang tu. Kama dia apabila korang buat lagu tu, dah panggil Musa lagi. Musa pun ceramah-ceramah. Ada satu gatina naik macam ni. Dia kata, Musa. Hei, Musa. Mung zina, mung perut pesan aku ni. Tino tu kata, para puan tu kata, hei Musa, mung ada zina dengan aku tengok perut ni. Budak duduk dalam perut kau ni ialah anak mung. Musa marah selalu. Hei, para puan. Aku zina dengan mung pukul apa? Aku zina dengan mung pihak mana?
Hari berapa? Hari mana? Lagi pula je pukul berapa? Ketika mana? Lepas tu mu tengok besar mana? Tanya bih Musa. Ngangok tino tu weh. Mugo tak sebenar. Mugo tak sungguh. Maka ngangok-ngangok tino tadi. Giro-giro mari. Tino tu kata korung orang upah dia. Deh, korung orang upah dia saat itu suruh wak tenuh di antara dia dengan Musa. Inilah nak royak kata orang kita apabila kaya dia terlupalah diri. Lepas pada itulah Allah Subhanahu Wa Taala royak Musa. Hei Musa, dia kata meminta lah, nak minta gapo Musa. Musa pun tak ada tangis selalu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya ilahi, aku minta pada engkau ini kekuatan bombing, kekuatan langit, kekuatan angin, semua aku minta. Tuhan kata aku izin pada Musa. Musa minta ah. Ya Allah, aku minta hari ini ya Allah, minta we bombing telaikan korong ni ya Allah. Allah Ta'ala aku serah padamu hei untuk Musa. Dia ni kekuatan langit, kekuatan bombing, kekuatan angin, semua ni aku serah padamu Musa. Mu nak minta gapo mu minta. Musa pun minta, ya Allah, ya ilahi, minta bombing ni telaikan korong ya Allah. Allah yang bombing pun, bombing ngekoh. Ni sebab tu ibu bapa dia siapa tara ni nyanyo dah. Nak buat apa tak leh dah ni. Dia bombing mula telai, nak buat apa tak leh. Sebab itulah kita nak pergi kepada sejarahnya, ialah pengajaran dari amalan kurban. Pengajaran daripada amalan kurban ini, apa dia? Ialah sejarah dianya, dan pergi pula orang panggil pengajarannya, boleh kita ambil sini, sebab apa Nabi Ibrahim panggil Khalilullah. Kita pergi situ dulu. Sebab apa Nabi Ibrahim panggil Khalilullah, Musa panggil Kalimullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Al-Mustafa wal Mukhtar, dan Nabi Isa alaihi salam dikata Al-Masihu Ibnullah. Kenapa Nabi Ibrahim dinama Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Puja mari mana? Mari daripada pengajaran dari amalan kurban ini. Kenapa ibu bapa, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa Ibrahim nama Khalilullah? Kita nak berpegang dengan dasar Tuhan katanya,

Ambar sadaqallahul azim. Ni ayat gerbek ni. Kita dah baca ni ayat yang paling pendek dalam Quran sekali. Cuba kita tengok. Ayat yang paling pendek dalam Quran ialah surah Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang paling pendek sekali. Sebab tu tika Quraisy saat ni duk dakwa ya gitu dia orang bulara, orang yang alim balara, orang yang fasih, orang yang alim, orang yang bijak, orang yang balara, orang yang fasih si segi tuturan Arab. Tapi apabila Quran mari, maka fuh-fuh Quraisy saat ni tu orang panggil lemuh daripada cakapan Quran ini sangat-sangat fasih lebih daripada kalam mereka lagi. Kemudian Tuhan kata, hei Muhammad, mencuba mengoyak kepada puak Quraisy. Moga ia duk dakwa, ia duk tahada, dia duk ugut kamu, duk istizak pada kamu, kata dia tu bijak, dia alim balarah. Cuba ia uri mati Al-Quran. Wari tu wari tak usah panjang, sekurai-kurai, sependek-pendek waktu bisuratim mimitli, wak datanglah oleh kamu hei Quraisy daripada sekurang-kurang daripada ayat Quraisy, sependek-pendek pada ayat. Mana sependek-pendek? Ialah daripada inna a'tainakal kautsar. Kemudian Quraisy nak wari dah. Pakak-pakak pok dia, pakak gi pakak mari, ya katalah nah. Hanya nak kata macam Quraisy, ya tak ada kata. Ha Quraisy mari. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ni sependek-pendek daripada surah Quran, ayat Quran. Maka puak Quraisy ya pakak, puak ya capu, puak ya kakak, puak ya capu, pakak patana, pakak gemari, nak buat mendatang semacam tu. Eh, kata nak? Inna a'tainakal awan. Ya, bagi kuih tu. Tuhan kata, moga mu bijak sangat, hei Quraisy. Moga mu hasa panah sangat, hei Quraisy. Cuba mu mendatangkan waktu bisuratim mimisli. Mu wak datang semacam Quraisy. Sependek-pendek pada ayat Quraisy. Ya, orang juga. Inna a'tainakal awan. Tak suka dengan Quraisy. Ini nak royak kata Quran ni orang panggil apa dia sangat-sangat balagh, lagi pula ijazuhu dapat mempelemuhkan akan manusia, memati kukuh manusia. Kemudian dalil daripada kurban mana? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguh bahasa kami Tuhan kata, inna a'taina, sesungguh bahasa kami saat itu a'taina, memberilah oleh kami akan dikau ya Muhammad Al-Kausar, ialah akan kolam Kausar. Maka kolam Kausar ni duk mana? Kata setengah duk dalam syurga, kata setengah duk luar syurga, kata setengah duk di halaman syurga, kata setengah duk tepi titi sirat. Ni khilaf di antara ulama. Kata inna a'taina kal Kausar, kata setengah Kausar kolam Nabi ni, kata setengah duk dalam syurga, kata setengah duduk di luar syurga, kata setengah duduk tepi syurga. Lepas tu orang nak boleh minum kolam Kausar ni, Nabi kata kan, kita nak masuk daripada satu ayat yang berdasarnya daripada kolam Kausar ni. Haa.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ialah asa dan pula berdasar dengan kata kurban. Asa mari pada mana? Berdasar daripada Al-Qur'annya, fasalli li rabbika wanhar. Tagih amo nak kupa. Kama di Al-Qausat ni ia kata gapo? Ialah dikatakan satu kolam, satu orang panggil sungai. Dia kata huwa nahrun fil jannah. Ialah satu sungai yang ada di dalam syurga, kata setengah ada di tepi syurga, maka kolam ini semua akan kita boleh minum kalau kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang minum dalam kolam ni dia tak lapar dan tak dahaga sampai kiamat. Dan sebab tu orang-orang akhirat esok ibu bapak dah. Daripada orang hak masuk syurga, ia minumkan kolam Kausar ni, ia tak dahaga sampai bila-bila. Kata setengah orang ni boleh minum kolam Kausar sehari sekali. Kata setengah boleh minum tiga kali sehari. Kata setengah seminggu sekali. Tu macam-macam, tak mertabak bagi mereka. Kemudian kolam Kausar ni, dah orang yang minum kali kita tengok puak-puak ahli syurga, yang minum hari-hari. Tapi puak ahli dengan kau ibu bapa waliyazubillah, puak-puak masuk dengan kau daripada puak kita duduk tah dunia tak semaya ni. Puak duduk tah dunia tak semaya, puak dunia duduk lekat ketung, dunia duduk mabuk pening tak ada berhenti, duduk tah dunia dengan kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya klik ke akhirat tu lepas ya dalam dengan kau. Kama dia orang mana daripada orang berimeh, kalau ia ada imeh hati wala besar biji zarah, Tuhan bakar dia, bakar dia dengan api dengan kau. Muka dia luruh 70 kali dalam masa sejak. Nah luruh bobak-bobak muka dia jadi klik, luruh jadi klik buat apa? Fuak-fuak ahli dengan kau, ia masuk dengan kau dia. Allah Ta'ala bakar api dengan kau ni, luruh bobak-bobak muka dia dalam masa satu saat. 70 kali bersalin muka dia. Pak puak-puak ni dah. Apabila Tuhan bakar dia sudah siap dah kerja ni dah. Ya tu baik daripada dengan kau. Tu baik daripada malak nak kau puak-puak tu baik go tu baik penjara tu baik mari. Tu baik mari daripada penjara, malaikat sat ni buat pergi di kolam Kausar. Mani dia. Mani dia tuai hitam letak sepuang dengan kawah tu. Lebih dah kawah hitam letak. Hitam. Kama dia hitam dia sat ni tu lebih pada kawah. Malaikat diruh dia sebatik daripada kolam Kausar, maka luruh menuh hitam. Daripada apa? Bekah makan oleh pin dengan kau tu luruh. Apabila luruh, jadi cuci. Apabila cuci, sana jadi putih semacam ahli syurga. Kama di apabila dia nak masuk pergi ke dalam syurga, buat dalam syurga sebab, yuh, padai dengan muka, ya. Aku duduk tah dunia dah ajak semaya, you nak nyanyi semaya. Aku ajak yang ngaji, mengaji wakfonyo sejik, ngaji wakfo agama boleh gapo, tak ada boleh gapo, tak ada boleh gaji, tak ada boleh duit. Mari wakfo sejik. Dia wak nyanyi di atas dunia kepada orang-orang Islam. Dia wak nyanyi kepada orang mukmin hajak dia pergi sejik. Dia wak nyanyi kepada ta'imin hajak maya jemaah. Maka akhirat esok, puak ni menyanyi budak pada dia, luruh lagi muka weh. Nak masuk syurga tak gamak lagi. Kenapa? Karena di dahi ada ahli nar. Ahli nar tulis sini. Ahli nar, yakni orang ahli dengan kau. Mani dah tu dengan kolam Kausar Nabi, cuci dah tubuh, tapi ahli nak ni tak tubik lagi. Tanda ahli dengan kau tak tubik, malu nak masuk syurga kerana mengajuk dan pula orang panggil senar-senar oleh ahli syurga pada dia. Pada dengan dia duk tah dunia, aku ajak semaya tak saya semaya, aku ajak mengaji tak saya mengaji, ajak mari buat gerbai tak saya gerbai, ajak dekah nak yatim pun tak mau. Lepas pada itulah, malaikat pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ada satu hamba-Mu, ya Allah, tak saya masuk syurga, ya Allah. Tuhan kata, lana yang tak saya masuk syurga. Ya sudahlah, bapak habis dah. Dosa-dosa, kesilapan yang habis dah. Ya tak saya masuk, ya malu. Karena ada ahli nar, tanda di dahi ahli nar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil syafa'atul uzma ni. Syafa'at Nabi, ni tolongnya Nabi, ni bantuan Nabi sangat besar. Nabi pun mari sujud di dapat Allah Ta'ala. Tuhan kata ke Nabi, kata ke Muhammad, ya Muhammad, hari ini bukan hari sujud Muhammad, hari ini bukan hari ibadat dah, hari ini hari kesukaan, kesenangan, pahamu nak gapa lagi Muhammad, ya Allah, ya Ilahi, mintalah mu terus apalah alin nak di, nah, wajah dan muka bagi umat ini, baru Tuhan kata malaikat hey, Jibril, mu terus apa ustaz, ni orang panggil, orang boleh makan kaulah kausar. Orang ni dari saat ni tu tak dahga selama-lama. Dia kata inna a'tainakal kausar. Sesungguh kami Allah a'tainaka, kami beri akan dikau ya Muhammad al-kausar, akan kaulah kausar, yakni kaulah yang ada di dalam syurga. Satu sungai, satu kola, satu orang panggil supaya sungai yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak minum tak? Ha, kita nak minum jangan kopi. Tuan-tuan dunia jangan kopi. Ada satu cerita orang Tino. Aku nak ayat satu cerita. Ha, ni masuk sikit-sikit ni. Dengan gerbaya, dengan sedekah. Kama dia, orang Tino ni, dia mimpi. Dia tidur malam, dia mimpi. Ayah dia duduk dalam syurga, aku nak ayat reka-reka. Ayah dia tu nak masuk dalam syurga. Dia mimpi malam tu, Tuhan bagi roh dia masuk dalam syurga. Satu perempuan. Masuk dalam syurga saat ni tu. Tengok ayah dia, orang kerja ayah dia ni. Nanti cebok oleh kausar saat ni. Wi kepada orang-orang minum. Ayah dia, ayah dia. Ayah para puan ni. Kerja dia saat ni dalam syurga. Allah subhanahu wa ta'ala suruh nanti cedok air oleh kausar. Nanti wi demo minum. Kama dia, mok ia ni masuk syurga. Mok bagi para puan ni pun masuk syurga. Tapi nak minum kolek kausar tak boleh. Ha, sebab apa? Ayah ia masuk syurga, tapi khijah tak ada kena kecek minum kolek kausar tu juga dah. Lagi pula khijah tugasnya, nanti air tu minum kepada orang. Tapi mok ia masuk syurga juga. Tapi nak minum kolek kausar tak boleh. Ah, maka anak ya hak tino hak mimpi ni ya tak ya nyanyo ko mok nung mok masuk syurga juga tapi nak minum kolek kosa tak boleh. Sebab apa mok ya nak minum kolek kosa tak boleh.

anak yang mik ekole Kausar ni nak uwi kepada mak ya, maka malaikat kata, "Ila. Hei nak ya tuan malaikat panggil tak, ya bakhil. Hei nak tabakhil. Mutasawilah aning kepada dia. Ya tak boleh minum sebab ya kedekut di atas dunia. Orang minta sedekah sedikit ya tak bagi. Orang minta sedekah untuk nak yatim ya tak bagi. Orang minta sedekah untuk sekolah ya tak bagi. Tasawi ya minum ekole Kausar sebab kupi. Anak ia yang ambil air daripada ayah ia kalau Kausar ni nak wui pada mak bawa sedar. Apabila sedar daripada tidur sebab mimpi ni, anak ia jadi buruk tangi. Jadi tangi cak ni tu jadi orang panggil dah. Jadi buruk. Jadi buruk tangi weh. Apabila jadi buruk tangi saat ni tu jadi ngapok nah. Tangi jadi kering. Apabila kering berita ni sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, ya para puan, ya imra'atuhi para puan, sebab kau tangi menjadi macam ni. Ya kata, ya Rasulullah, malam amam mimpi pergi pada syurga, jumpa dengan ayahmu. Ayahmu tu nanti tuju duk hijaunya, nanti mi'ai kalau Kausar, we minum kepada orang. Dan mu'amu saat ni tu, nak minum tak boleh kalau Kausar, sebab mu'amu tu kedekut dan kupik pada masa duk tak dunia. Oh, begitu Rasulullah kata, hawari tangimu. Rasulullah pun siung, sapuh, ruqayah, sapuhkan tangimu dia, tangi budak ni, maka hingga tangi dia. Ini nak royak ke ibu bapa, kita jangan kupik sangat dah. Harta bagi pak ibu bapa, dia royak semua dah, mau royak semua. Kalau siapa dia nak wih berkat dalam harta, harta nak bagi pak dah. Harta kita kena bagi pak bahagi. Arba'atu aqsam. Siapa dia nak wih berkat dalam hidup, nak wih murah rezeki dalam hidup, nak wih berjaya dalam hidup, nah mana rezeki yang kena bagi pak. Pertama rezeki yang untuk diri, untuk diri dia sendiri. Nikah tuai sendiri kerja penat, mik pagi sampai petai, sopa penguh, bokok penguh. Dan nak beli baju selah untuk diri pun kopi. Dia pakai buruk tu, kalau jatuh kan, dia pakai baju jamai dulu lagi. Zamir 10 tahun dah pakai tu. Tak jang nak beli baju baru, nak pakai untuk diri dah. Raya pun pakai baju tu. Dua raya pun baju tu. Tiga raya pun tu. Tidak pun tu, kain kelupon tu. Ngatak kek, ngatik lalak pun cukup dah tak tu. Deh, lagi semaya raya pun lima tahap bagi lah lagi ni baju mu ni. Oh, kawan saya baju ni. Deh. Ha, deh. Untuk diri pun kena wis. Orang panggil rangwan ciwit, rangwan ke ciwit kena wis juga. Hijau letih-letih penat-penat dah. Kita kena wis juga rangwan ke ciwit kita. Kita kena wis juga orang panggil apa? Orang panggil hadiah untuk kehidupan kita. Deh. Yang kedua, rezeki kita saat ni tu kita kena wih untuk siapa? Untuk keluarga kita, anak kita, bini kita. Dah, kita kena wih juga. Bini kita lah setahun kita tergolik ke orang, tukarnya tiga kali setahun, dua kali setahun. Raya puasa, raya haji, lepas tu tengah-tengah tahun. Orang tukar pakar, ne? Baju baru, apa ini, anak kita pun tukar. Tak ada kata kupik dengan anak-anak pun kupik juga. Yang ketiga, rezeki kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah, mana jalan Allah? Dekah sejeng, khairat sejeng, wi ke rumah sekolah, wi kepada anak yatim, wi kepada orang belajar akan agama, wi kepada fi sabilillah. Ini salah satu daripada nak berkat di dalam harta kita. Yang keempat, kita kena buat jamu ratiklah. Wi masuk dalam mulut-mulut orang Islam ratik rezeki kita tu eh. Lah ni nak baca keluhu pun saya. Nak baca keluhu semalam seminggu pun saya. Amo nak cerita. Sebab apa Brunei ia tak ada bala ibu apa? Ha, cuba dengar. Sebab apa Brunei tak ada bala? Brunei nari heluh ya, nari kecil tapi Allah menyok tu banyak, nari kaya weh. Anak beranak hari ni gaji selalu puluh-puluh ribu. Kenapa Brunei aman damai? Orang panggil aman damai. Kayanya Brunei. Lagi pula rakyat 400 ribu halus pada jalan lagi. Tapi kaya dan aman dan selamat. Tak ada susah dalam Brunei. Tengok dia modok kawik. Dia tak ada kawik Brunei. Kenapa menoyak? Amale orang Brunei lah ibu apa? Cuba perhati. Mereka aman sikit-sikit ya. Kita sewa aman banyak sikit-sikit. Orang Brunei. Raja ya kita lepas Zuhur semua sejik dalam Brunei kena baca Yasin. Amalan Yasin lepas Zuhur ni di Brunei ni dah 100 tahun lebih dah. Raja kita seluruh kepada kerajaan dan kepada seluruh negeri Brunei baca Yasin lepas Zuhur setiap-tiap buah masjid. Ni amalan Brunei 100 tahun lebih dah.

dan Brunei. Amalan dia sebab tu negeri yang boleh selamat. Dia setiap-tiap malam jemaah, orang Brunei pakat orang makin ni sejik. Orang makin ni sejik, mung semata ku semata, mung dua tiga mata ku dua mata. Orang makin ni sejik, lepas tu pakat-pakatnya, wak tahlil. Tahlil lah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil fatiha. Al-fatiha. Pakat baca, weh, kuluhu malam jemaah. Nikah buat kita, nikah tak tahu kan? No. Malam jemaah. Malam jemaah mu duk tah tembok ni, duk tah batah ni, dengar lagu. Hak ni lalai dengan Allah. Mokpok lek malam jemaah tengok anak ni duk dengar lagu. Hak ni duk main game. Hak ni tak baca Quran. Hak ni tak semaya lagi gorek. Pak nak berkat kalau hidup kita. Tak berkat buat apa. Ni dah salah satu orang kena nyakit. Banyak salah satunya. Ubat tak turun. Dengan sebab dia tak ada langsung hubungi dengan tok nenek. Tok nenek dia. Baca keluhu untuk tok nenek dia. Ini salah satu terlekat di dalam. Nak ubat tak turun. Pak tu orang Brunei. Nak-nak malam jemaah. Ya we makan ni sejik. Makan pakat wak tahlil ngatik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malam jemaah. Pak tu pakat makan. Berdoa dengan Allah Ta'ala. Ni amalan beratur. Nah, beratur tahan dah. Pasal lagi amal pergi Mekah baru ni. Apa jumpa dengan orang Mekah. Ya kata, hei ya akhi. Hei saudaraku. Mutahu dah api dalam masjid Al-Madinatul Munawwarah ni. Siapa dia dah bayar api dari masjid Madinah? Ha? Masjid Madinah, masjid Nabi kita, Masjidun Nabawi tu. Siapa dia dah bayar gak api 12 juta sebulan? Siapa dia dah bayar gak api di masjid Madinah? Ialah kena kepada Sultan Brunei dah bayar gak api kepada masjid Madinah setiap-tiap bulan. Ha ni berkat Brunei ni. Sebab tu Brunei tak ada bala. Brunei saat ni tak ada kesusahan. Brunei tu akadkan bala. Kerana ia khairat kepada umat-umat. Dan khairat kepada manusia. Pahdi Masjid Madinah. Orang duk masuk 24 je. Hani duk doa di Raudhah. Hani duk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hani duk masuk tubik duk semaya kiamulai. Hani duk ngajar Quran. Masya Allah. Tak berkat apa ibu apa. Harus kita ujabi bagi pak we tamu untuk diri dan untuk anak dan untuk jalan Allah dan selagi we masuk gatik dalam mulut-mulut orang Islam. Kalau siapa yang bagi rezeki ya pak ni, insya-Allah rezeki dia tu berkat. Insya-Allah. Lepas tu nak bada dalil bagi kurban. Ha tu saat ni masalah kalau puasa kita surah sikit banyak. Lepas tu dia kata fasalli li rabbika wanhar. Maka hendak sembahyanglah engkau ya Muhammad. Engkau sembahyang. Fasalli li rabbika. Maka engkau sembahyanglah ya Muhammad. Li rabbika untuk Tuhan engkau. Yakni kerana Tuhan engkau. Mana sembahyang sunat hari raya haji. Nikah setahun sekali, seminggu sekali tak masuk. Sehari sekali pun tak ada, seminggu sekali pun tak masuk sejik juga. Setahun sekali, setahun dua kali, tak masuk sejik. Pakoh mana, gimana masuk? Tak ada dah orang kita. Kalau hari raya tak masuk sejik, kan habis ibu bapa. Lepas ni kita tak berapa hari dah. Kita duduk dalam 10 Zulhijjah ni. Orang panggil, 10 ni orang panggil Tuhan taruh. Kan apa ni? Perlu kita beramal-beramawi banyak. Lebih-lebih lagi, hari Arafah, yakni hari ke-9, puasa hari Arafah. Dan tak apa, orang puasa orang tua-tua kita dulu, puasa Arafah dan puasa hari Tarwiyah. Hari ke-8, hari ke-9. Ni orang panggil 10. Nah, daripada Zulhijjah ini, perlu kita banyak akan amalan-amalan kita kerana Allah Taala kata nah wal bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalil ash. Ha tu ayat dah. Tu orang panggil ayat berdalil kata 10 awal daripada Zulhijjah. Tuhan mari kata bersumpah. Allah Taala berkasam, Allah Taala bersumpah tanah wal fajr. Dan demi waktu fajar. Mana waktu fajar? Fajar yang tubik dua. Ada fajrun kazibun dan ada fajrun sadikun. Ada fajar kazib. Fajar kazib ni tak asal rupa lagi. Sebab tu Nabi kita sebut. Di dalam kitab nak ulama-ulama kita royaknya. Daripada sahih Bukhari.
Kama dan dalam sahih Bukhari Nabi kita royak sahabat fajar kazi dia tak masuk subuh. Dia nak putih di tengah langit jadi bad tu. Nabi buat rupa. Mu tengok sahabat. Mu nak tahu kata fajar kazi tak masuk subuh lagi. Putih waktu nampak cahaya putih tapi dia ditajir itu. Nabi buat rupa lagu tu pada sahabat. Isyarat. Isyarat pada fajrun kazib. Ini tak masuk waktu subuh lagi. Dia nampak mucuk naik tengah langit tapi bukan rata. Ini tak masuk waktu subuh. Dan satu lagi panggil fajrun sadiq. Fajar sadiq. Ialah fajar Nabi buat enak. Buat itu. Putih dan cerah seluruh langit. Semua langit itu nama fajar sadiq. Ini masuk waktu subuh. Kemudian Tuhan kata wal fajr walayali ash. Demi waktu fajar. Dan 10 malam daripada 10 hari Zulhijjah. Maka ni amalan penting kita kena beramal banyak-banyak di hari lah ni. Dan je hak kita duduk di hari ni berapa ni. Ni hari ni. Kini berapa hari bulan dah? Satu hari bulan hari Jumaat marai. Amalan dulu. Satu, dua. Dan kini tiga. Esok 4 dah ni. 4 Zulhijjah dah ni. Dia mau duduk Mekah ni cekak-cekak dah. Dua

Ni pada Mekah apabila naik di Tanaim gini yak di Tanaim. Ni amalan puak-puak hujan. Amalan orang-orang muktamirin duk di Mekah apabila gi Tanaim, apabila gi di Ja'ran ataupun bila gi di Hudaybiyah, gi niat sana apabila naik takhta dan sunat lagi tak bekah tanah. Yakni apabila naik takhta niat saja aku berihram dengan umrah kerana Allah situ sunat talbiyah lah.

0: Kalang ha ni. Pasti kita duk jauh kena wak gapoi buat apa? Ha kita kena beramal. Kena banyak zikrillah, banyak ibadat kepada Allah, banyak mengingati pada Allah, banyakkan tilawatul Quran, banyak amalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan banyak selawat di atas Nabi, banyak amalan. 10 awal ni, 10 Zulhijjah ni. Ada 10 Zulhijjah ni kita kena banyak beramal dengan Allah, wisa banyak-banyak. Dah, jangan hidup sia-sia masa 10 awal ni. Orang Mekah dan mau duk tuangkan wa umrah sama tara nak tunggu kaji dua umrah gi tawaf baitillah lagi pula tawaf sunat lagi pula orang panggil gawar dia dan lagi pula wa umrah semaya sunat semaya jumaah di Masjid Arab dan kemudiannya Tuhan kata fasalli maka semaya engkau ya kat li rabbika kerana Tuhan nah maya hiraya dah usalli sunnata aidil adha rak'ataini lillah wa imolah. Lepas tu pakai baju cuci-cuci. Kalau kita susah sangat baju kita tu kita pergi basuh celup ceni pergi nampak janguk sikit walaupun kita duit tak ada we nak beli tahun ni kita pergi basuh baju kita we cuci celup harta lepas tu celup ceni gosok we nampak baru. Ini sunat hari raya aidil adha. Maka dalam ketika kita nak semaya tu, ini hajar dah kan? Ni kena perhati molek. Nama wak tak kena kan nyanyo. Nyanyo kan? Tak ada boleh po. Tak ada boleh po. Sebab amalan sunat ke apa dia? Kalau amalan wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Al-manduk apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Amalan wajib. Mana sepuluh maya isya saat ni? Amalan wajib kan? Kau tu kaya panggil imtisalullah ataupun kita imtisalul awamir. Kita semaya tu kaya panggil perkara wajib. Apa perkara wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi. Barang yang diberi pahala kerana kita kerja. Kita kerja saat ni semaya ni. Tu hewi pahala. Tapi kalau kita tinggal, tu hewi seksa kita. Tapi amalan sunnah hari raya haji ni. Hawak molek. Pakar cuwi molek. Spe-spe pun minyak bahu tip. Minyak bahu tip pergi sejik tu. Wih bau serbok ni kan. Bau jebak tarak kau weh. Hai, masuk sejik sang sekali pun nak punya bahu tak leh juga. We cuci molek, basuh molek. Lepas tu misalnya kau pang kayu kita nampak terbau pun. Nah, kita tebal-tebal je lah. Dah tebal-tebal je eh. Pang kayu tu nampak semuk eh. Nah, nampak eh semuk nah dah kau pang kayu kita ni. Ah kita ingin nebah berong-berong-berong tebah tu. Karena kalau kita tak tebah 41 hari dia mau duduk gantung tu. Ha tebah-tebah siap tu. Lepas tu kita pergi maya sejik sini. Kita masuk maya. Temi hajar. Usalli sunnata'idil adha. Rak'ataini lillahi ta'ala. Maya dua rekat. Lepas tu rekat pertama. Takbir ke apa? Mengiringi takbir tu ihram. Orang panggil takbir sunat 7 kali. Rekat pertama. Rekat dua. Takbir 5 kali. Tu yang mudah-mudah. Usalli sunnata'idil adha. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la akbar. Nah 7 kali. Rekat pertama. Rekat dua. Selepas pada takbir kiyah. 5 kali. Dah. Apa tu dengar tikmi? Ah tikmi nak buat lagu nak baca kita buat panjang ke mana? Ha tu tak tikmi. Patu fasalli li rabbika. Semaya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Patu wanhar. Ha ni ulama takwil ni. Mungkin semaya dulu baru mau buat gerbah. Bukan mungkin gerbah dulu sebelum pada semaya. Kata ulama kalau mungkin gerbah dulu daripada semaya, gerbah mu tak sah. Pahai pada ayat tu, Tuhai mari, fasalli, maka semayalah oleh engkau ya Muhammad, li rabbika semata-mata berikhlas dengan Allah, wanhar, dan hanak gerbailah oleh engkau. Asal nahar-nahar ni kau dia? Iyalah kita gerbail, binatai hak tekak panjir. Asal nahar, pahai mulai nahar-nahar ni, kita gerbail, orang panggil binatai tekak panjir semacam utah. Kama dia nak memperlakukan gerban ini ialah nak jatuh selepas daripada semaya hari raya. Kalau gerban kita pergi jatuh belum pada semaya, maka kata fuqahaknya gerban kita tak dikira kata sah. Maka masalah gerban ni sunat ke wajib? Dikatakan segi dengan Imam Syafi'i kita sunnatul muakkadah, yakni sunat yang ditutup oleh syarak dekat-dekat dengan wajib. Tak sampai tangan wajib tapi hampir-hampir. Ada susi padi sepekat lagi nak sampai tangan wajib.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk mai jumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Aman damai dakak. Patut tak Rongi ni jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz Sawatah Jalan merupakan ruangan Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawah tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat, kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

0: Kak Masuk menjumpa pula bersama dengan Buang. Untuk sesi ini kita mari tengok satu lagi apa nak kongsi lah bersama dengan kita berlaku, di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia agak sangat beri kepentingan hai kaum samkan dalam doakan masalah berkenaan dadah dek kakak deh ataupun yang septic, sebabnya dadah ni bahaya dekat deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbakar bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dekat deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bodoh duit tak ada, ada gicugi kerak demo. Jadi insang kuam drone kepada orang dalam kampung dekat deh. Itu daripada pakar JA pun sangat beri kepentingan berkenaan dengan masalah berkenaan dadah. Lepas tu pada hari ni baru nak masuk kursi bersama dengan kita adik kakak berkenaan 10 cara untuk kita nak wijau lip ni adik kakak daripada yang septic ataupun daripada dadah. 10 cara adik kakak lagu mana kata? Yang pertamanya adik kakak yang katanya kita kena tiam cai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak tiam cai. Untuk nak plan-plan dek kakak tu eng kon ti pen anda prek dek kakak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal dek kakak, insyaAllah kita boleh tinggal. Ianya yang pertama katanya tiang cahaya prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak say yung kia berkenik ha dadah dek kakak deh. Lepas tu yang kedua dek kakak dia katanya apabila kita ada masalah, mengalami panha, kita kena top tuan sahid. Kita kena fikir sebabnya lagu mana. Sebab-sebab boleh jadikan masalah ni sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah. Kita periksa dengan saing kau ataupun kita rasa kita boleh harap wai wang cai dek kakak deh. Ataupun untuk orang kita rasa boleh harap lah kita wajah dek kakak untuk cari jalan ukang masalah dek kakak deh. Jangan kita duduk taruh sore bila kita ada masalah, kita top tuan, kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni dek kakak deh. Ataupun kita periksa dengan orang kita, dengan ayuh kau, dengan mok kau ataupun dengan saing kau, boleh dek kakak untuk kita nak cari neutang naikkan kepanahan dek kakak deh. Lepas tu yang ketiga ni katanya sang panjakan. Lagu mana? Kita prap perung setan ti hai maksum tang ban dia kak deh. Jangan duk rumah yak selerok, pinggir-pinggir makin petak basuh, nyapu-nyapu pedok dia kak sapuh keling rumah banyak alih tu. Kita kena prap pi waso orang panggil wi hati kita ni waso senih hati dia kak. Tak surabuk sangat deh. Lepas tu ti tamungan hai mi marai hai mi banjakat ti ni. Tempat kerja kita pun mi ada banjakat nok. Molek lah. Rasa kata selera ataupun duduk tok gapo kena tok wira biap bi molek dia kak deh, mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak deh. Lepas tu yang keempat ya katanya kena okom langkai dia kak. Main bola, main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3 sampai ke 5 hari atau sabda pen pacam dek kakak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sokmo lah pen pacam dek kakak deh. Lepas tu yang kelima dia katanya kena nolap. Tidak lebih cukup dek kakak. Dia katanya tidak lebih cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Hak ni pun samkan juga dek kakak deh. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah, mudah keriak dan juga sebagainya lah. Dia tu kita kena tidur sehari-sehari tu yang noi. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari deh. Lepas tu yang kena pula dia katanya apabila kita ada masa luar, memiwe lawang dia kak, kita kena cari ngan adirek ataupun buat kecekam ti sangsan dik kakak deh. Supaya kalau kita luwe gak kita cari kecekam sangsan buat dengan ikutlah dengan adik kita ko, dengan anak dara kita ko, Kita kam sang-sang ni lagu mana supaya kita pergi ajak you main badminton apa tak apa boleh kau melangkai lagi deh ataupun ajak dia senukih ke rebaisi ke dan enggak sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak ia katanya kita kena ngut apa ia muk dek akak contoh ke apa hisak rokok mahai judi ataupun sak berkenaan hal tak comel lah atau molek deh. Yang kelapai kita kena pehe ciwit kau cai ciwit dek kakak pehe kehidupan kita ni kita kena yomrap sebab kuan penting kong ciwit mekit tot toy dek kakak deh ataupun kita kena syukur lah dengan gapoh kita ada tu hebui sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara yang terbaik dah hak comel sekali dah untuk kita jadi kita jangan dok gi tiap-tiap dengan demo kita jangan dok gi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh rezeki ni bukan main dengan duit saja rezeki dengan ada kesihatan yang baik kita boleh hidup lagi boleh nyawa lagi ataupun kita ada keluarga yang baik rezeki dengan kita ada sayang yang baik rezeki dengan kita tu boleh gi kok tu gi kok ni tadi enggak apa-apa ni rezeki ni bukan datang dengan duit saja dek akak deh itu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek akak deh. Lepas tu yang ke lapan yang ke apa saat ni yang ke sembilan dah ya katanya kita kena pumcai nai tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek akak deh kita kena cincum ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek akak deh. Sebabnya berorang yakin kata semua orang tu mungkin sama dengan tu eng ada ke boleh he tersendiri di kakak deh. Hal itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh kita kena kit buang. Kita kena monglok nengi di dan juga nam kamsuk masuk tu eng di kakak deh yang kita dok kit lock di kakak deh. Kit lock lagu mana? Kilop ni duk mikir-mikir hok tak comel hok tak molek ataupun duk ngupak kok orang duk napa hok tak molek kok orang hok tak napa hok napa hok tak molek saja untuk di sendiri ataupun kepada orang lain jadinya apabila kita duk tengok hok tak molek ataupun duduk cari hok tak molek hok orang tu kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati tak segar hati jadinya keriak dek kakak dah itu kita kena monglok ni kit buang dek kakak dah nengedi lepas tu kita cari kebahagiaan untuk di kita kita suka wak gapo supaya bangku ni suka nane kita pergi nane bangku ni suka main kong langkai main suke kita pergi main suke untuk nak sang orang panggil nam kam suk masuk tu dek kakak dah kita lah 10 witi untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita berlakon dan akak dah patu tengok masa pun tak ada dah buang ucapkan terima kasih banyak lah mana masuk mana terima kasih kalau buang dah silap dan salah terkasih salah ke mana harap maaf berlakon dah patu buang pergi dulu assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sawa Tanyala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya Ustaz Haji Ibrahim Yandia bertemu dengan tuan-tuan puan-puan yang mengikuti siaran kami. Hari ini adalah Adil Nasihat dan juga kita akan bincangkan berhubung dengan isu semasa apa sudah berlaku di negara-negara Islam di sana, di Palestin dan juga di mana-mana negara Islam yang mana sekarang ini sibuk-sibuk dengan peperangan yang dilancarkan oleh Amerika dengan Israel terhadap sebuah negara Islam dan timbul satu kekacauan di dunia hari ini dengan siapa bagai-bagai pemahaman minyak, pemahaman dan sebagainya. Dan perbincangan kita hari ini di permulaan dengan Adil Nasihat, sedikit kita mengingati oleh hak agama supaya kita sentiasa hidup dalam tidak terlupa, tidak terhanyut, tidak tersesat oleh hak agama ini. Ini adalah asah bagi orang mukmin, asah bagi orang muslim yang sentiasa sampai bila-bila lah. Sebab dalam ajaran Islam ini selalu biar peringatan lah, memberi peringatan sesama saudara kita dalam suratul Az-Zariyat ayat yang ke-55, qala Allah Subhanahu taala wa dzakir fa inna dzikra tafa'ul mu'minin, beri peringatanlah, beri peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang tak beriman atau beriman rendah tu tak apa nak dengar mana sangat dalam hal nasihat agama ni, hanya dengar hal lain. Dan itulah sukatnya, dan antaranya cara nak sukatnya email orang itu adalah dia suka apa nak ambil buat pergi pakar apa yang peringatkan lah kamu daripada ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan jadi daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada ulama dan sebagainya supaya orang mukmin sentiasa berfikir lehani supaya hidup dalam keadaan kita ini tidak terlupa, tidak terhanyut dengan fitnah dunia. Hari ini supaya kita sedikit kita mari uraikan tentang kita ni semestilah apa ni istiqamah. Istiqamah ni berterusai lah, tak kira lah duduk mana, kada orang lagu mana, orang kaya, orang miskin, orang mengaji, orang tak mengaji, orang berilmu ataupun orang berpekat. Semuanya dia perlunya istiqamah dalam mengikut ajaran Allah, mengikut ta'at pada Allah, mengikut pada hukum syarak. Istiqamah di sini berterusai. Berkata sekadar kita berasa bahasa nak, ambil bahasa tak sih, bahasa mudah-mudah tak boleh. Bagaimana tengok di sini dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Qala Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu

Innal ladzina qalu rabbunallah. Ha? Sesungguhnya orang yang mengatakan, ha, seorang manusia mengatakan, ha, Tuhan kami ialah Allah. Tegak dia menjelaskan, ha, Tuhan kami ialah Allah. Berarti semata-mata, ha, Tuhan kami, Tuhan kita ini dengan Allah semata-mata. Tak ada orang lain. Tidak ada sekutukan baginya. Ambil benda lain berbanding dengan Allah, bersama dengan Allah. Dalam kuasa, dalam kelebihan, dalam apa saja. Tak boleh nak mari, ha, bersekutu dengannya. Ha, ini. Ha, okay, yakin. Innal ladzina qalu rabbunallah. Summastaqamu. Kemudian mereka balik istiqamah di atas syariat Allah, di atas hukum Tuhan. Istiqamah syariat Allah ni buat apa saja dalam kehidupan ni mengikut apa, ha, dalam hukum Tuhan, hukum syarak. Hak salah tak boleh buat, hak kena kita buat, hak betul yang benar ialah buat kita lakukan, hak tak benar, hak tak betul tu kita jangan pusing lah kerana tu nafsu. Ini kata Rabbuna, itu orang yang selalu kata Rabbuna Allah tu, summa saqamu, dan dia berterus dalam menjalankan hukum Tuhan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikatnya turun kepada mereka. Dalam tafsir kata, turun pada masa hari, masa saat kematian dia tu. Masa dia nak tinggal dunia tu, nak mati tu. Itu tafsir tu baik. And dia kata lah kena. Dan serta berkata, mereka tunggu serta berkata, ha, Allah takhafu, ha, mereka tunggu masuk orang tu nak meninggal dunia tu, ha, berkata kepada mereka, jangan takut mati dan apa yang sesudahnya. Ha, Allah takhafu di sini, jangan kamu takut. Tapi ulama mari faham, mari tafsirnya, jangan takut mati, tak usah takutlah mati, dan lepas ada mati tu jangan takut. Sebab orang beriman dan buat amalan seterusnya, jangan takutlah pada mati, tak usah duk berimbas, tak usah takut, dan sudah mati pun jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedihkan. Tambah dalam tafsir kata, sedih di sini atas perkara-perkara yang ada atas dunia, waktu saya, waktu nak tinggal. Keluarga tah dunia, harta benda tah dunia, kapal je duduk dalam senengnya. Yang kamu sekalian tinggalkan wasa saya, tak usah wasa duka cita lah. Nak tinggal benda tah dunia ni kapal. Ni, kata mati wasa saya, weh. Umur besar, baikatnya tinggi kapal. Dia wala tah zanu tu. Lepas tu, wa abasiru bil jannah allati kuntum tu adun. Mereka kata lagi, jangan kamu bersedih. Dia berkata lagi, wa absiru, apa ni, dan berbahagialah. Tadi kata mu jangan takut, jangan bimbang. Hadunia ni lepas pandu tinggal lagi, dan kamu sedialah, berbahagialah. Kamu akan senilah dengan surga yang dijadikan kepada kamu sekalian, dijanjikan pada kamu sekalian. Ha, inilah orang mukmin nak duduk sini. Apabila dia istiqamah nak bertuana semastaqamu. Setaqamu tu buat apa saja dah dunia ni kena turut hukum tu, hey. Dia turut hukum nafsu kita. Oh ni sudah kacau sangatnya. Kita mengaji situ, mengaji sini, nak pada tekeh pada diri kita, wadah wakyun, wadah kesedaran. Tak kira lah dalam pekak apa, pekak ketinggian, pekak dalam hartanya banyak, dalam ilmunya terbanyak. Tapi nak pada ni lah, Pak Ayu Pangan kita tu adalah mengikut apa yang dikandalkan oleh Islam, mengikut syariah. Allah, banyaklah dalam hal tu termulia. Maka orang kalau duduk sini tu, tak kena bimbang, malaikat mari royak kata, macam mati, mu tak usah takut lah, mu tak usah bimbang lah, kan mati, usah takut lah, mu mati, mu senih. Kata, mu akan terimakan jannah. Mengikut apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Inilah tuan-tuan mulia, kita mari duduk sinilah insya-Allah. Kita jangan buat mudah-mudah, jangan buat remeh-remeh, jangan buat main-main dengan hukum Tuhan. Jangan buat main-main, jangan peluah sangat wasa nak waktu wasa turun nafsu dah ni. Waktu boleh kau ni boleh jadi rapat sikit.
benda-benda yang jadi nak harap kita di petenuh atas dunia ni, benda nak jadi melanggar ke hukum Tuhan, bimbang takut kita ni terlupa dengan hukum Tuhan, termasuk golongnya orang pasir, yang tu bimbang sekali. Maka wali jazubillah lah, termasuk golongnya pasikun ni. Maka sekarang lah saja nasihat agama dan sedikit banyak kita akan boleh beramal, lebih-lebih lagi kita berada dalam boleh dalam raya haji ni lagi, raya kurban, raya Idul Adha ni, saya juga mengucap selamat berakhir raya kepada tuan-tuan yang mulia semua, kullu am wa antum bikhir, kamu semua akan dapat kejayaan, dapat bahagia dan takabbalallahu minna wa minkum selama ibadat semua yang kita buat yang telah lepas dan lagi akan datang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum minal faizin wal aidin, dan kamu adalah daripada golongan yang berjaya, minal aidin yang berjaya, wal faizin yang berjaya di dunia dan akhirat insyaallah. Itu daripada saya, Ustaz Haji Malaysia dan juga keluarga-keluarga saya, ucap tahniah dan ucap selamat berakhir raya. InsyaAllah lah, tuan-tuan mulia, kita pergi kepada apa yang sedang berlaku di sana. Mengikut apa yang kita beritahu tadi pada mukadimah, kita nak bincang apa yang berlaku di negara-negara Islam di sana, bagi di Palestin. Kerana Palestin ni semenjak pada mana-mana lagi dianyai oleh Yahudi Israel ni, walaupun buat ngakal kerja habis-habis kat dasar mari semenjak dulu puluh-puluh tahun, baru-baru ni pula mari sampai mati dengan sempat 72,000 lebih, dunia pakat duk kutuk, pakat duk kutuk-kutuk ni maknanya laknatullah, laknatullah alal Yahud lah, maksudnya laknat tu hai tak Yahudi, tapi dunia banyak ke kutuk, banyak kutuk dalam politik. Kutuk dalam politik ni ada kala tengok ke manusia di dunia ni, tengok kepentingan dia lah. Tapi ada hak pakar undang-undang dunia lala ni banyak lah. Tengok kekejaman yang dibuatkan oleh Israel terhadap rakyat Palestin tu, buat di dunia makin tambah untuk nak ke sebelah Palestin. Siapa belagak pada minggu lepas ni di London, di Paris, di mana tempat, di Spain dan bagaimana hari peringatan Yaumul Akbah, Yaumul itu, Yaumul apa, hari rakyat Palestin kena hambak, kena mari pada tahun 1980 Yaumul Akbah dia panggil, hari tahun 1948, iaitu 78 tahun dah lalu ni tu, mari tepat 25 baru ni, bulan ni, hari ni 35 hari dah baru ni tu, belarak seluruh dunia, tepat-tepat masyarakat hono kata bersama rakyat Palestin tu baru belarak, ada kena igak pada apa pun, ada rahsia-rahsia kejahatan yang Israel buat terhadap orang yang nak pergi tolong naik kapal yang igak di tengah laut tu, dia lepas baru ni pergi kepada Turki. Balik negara dia, tapi lepas pada Turki dia bocor Rusia Israel habis-habis cakap jahat, tak ada nak banding dah, dia tak pakai undang-undang dunia, orang yang kena kurung, kena gok, dia panggil wak rogo, wak habis-habis cakap azab lah tu terhadap dunia lah. Jadi learning tu benda-benda ada berlaku dalam Israel tu dunia bakal ada tengok, tapi kita tengok dalam Gazah ni lah pula tuan-tuan mulia. Seperti biasalah, hari ini adalah serai satu rumah di mana rumah dari Israel kepada strike hit a building in Gaza City nama Shati, dari kawasan Shati refugee, kawasan duduki oleh rakyat jelata yang tidak ada rumah, duduk dalam kamp di situ dalam panggil mukhayam, tapi dia belum pada nak serai situ tu, dia suruh rakyat tubik dulu, cuma dia serai tu dia nak wait timur kekuatan dia pun apa, nak gerung ke rakyat Palestin. Dia pacu habis satu tempat ni, tubik gambar dah. Dia panggil resident evacuate, waktu tubik orang-orang dulu tu payah serai, pacu ke rumah, pacu bakar habis. Ini kerana apa? Kerana tunjuk kekuatan dia. Mana-mana penjajah di dunia ni tunjuk kekuatan dia lah. Orang duduk jajah tu tak akan boleh senih. Mereka orang duduk bawah kerja yang ada yang kapal itu akan boleh senih lah.
Tapi macam Israel ni nak adil lah ke mana dia dah rebut bumi orang. Okay? Dia rebut tepat. Sekadar hak cukup dah ada dah tu dah nak lagi hak tu dah jadinya. Kalau siapa nak ambil Gazah ni pula jadi hak dia pula lelah ni. Sebab tu, sebab kata lelah ni tu ada plan dia panggil. Perancangan panjang, perancangan jauh. Ha, Israel ni buat lagu mana Palestin. Lelah ni ada dah duk tubik kecek pair daripada ketua-ketua Palestin. Kata ketua-ketua Israel ambil dalil-dalil bahawa selepas pada buat apa ni, buat kedamaian beradu baru ni pagi ada pada bulan Oktober apa nama ni, pada baru ni, pada bulan Oktober tahun 2000 ni, 2000 tahun baru ni dah buat kedamaian pagi ni, buat kedamaian sudah ia segera tahun 2023 pagi 24 mari 25 buat damai. Damai itu ialah Israel kata dia nak ada garis sehat dia. Duduk, dia ada tentera dia dari kawasan dia panggil Yellow Line. Yellow Line ni kawasan apa? Kawasan garis kuning kat dia. Tapi dalam yang buat janji dia nak damai dia tu rakyat mati beribu-ribu lah kata Melia. Tapi yang tepi akar sahajanya, dia ni 922. Kau mati lepas pada buat damai dia dah tu. Dia panggil mati 922 dan oh hilang lagi tahu dan mana kapal lagu mana tu banyak. Setelah mana timbul ceasefire. Ceasefire ni dia panggil beradu perai. Kalau beradu perai dia tu, dia buat jahat sama-sama. Lebih bagi orang dalam di Fatul Gharbiyah. Dalam tepi barat ni, tak beradu-adu lagi lah. Dia ambil budak-budak muda. Kalau luar, mari duduk di situ. Duduk macam hari, dan dia buat kenak tepat-tepat. Supaya tidak ada keamanan kepada rakyat jelata Palestin duduk situ. Kau duduk mula asal zaman dulu lagi pun, learning tu tepat dia nak. Dia panggil budak-budak, dia wialah jatuh. Dia segera masuk. Pihak awal, dia buat kezalimah, melaku kezalimah. Dan pihak tentera duduk berpihak pada mereka. Tentera ni berpihak pada puak. Israel yang mari duduk dari tempat nikung-nikung. Dia panggil settler, settlement. Orang duduk dari nikung tu panggil settler. Duduk situ dia buat. Habis-habis cakap, nak halau rakyat jelata dalam Difatul Rabiyah, lari tubik pada tempat-tempat mana. Itu satu tempat. Dalam Gazah pula kata beliau. Dalam Gazah dia mengikut apa leloni itu, pihak bahasa dia kata, ya hundur tubik dah tu ada berita dunia tubik tengok satelit. Satelit-satelit ni pukul gambar hok duduk atas langit tu. Dengar dia panggil dautiam ni, panggil satelit tu. 32 dia wari hipong tempat tentera dia duduk. Sedangkan dia rakyat kata dia nak duduk dalam garisan kuning, yellow line. Nak duduk di situ. Tapi dia buat, mari duduk situ, datang bomi. Rakyat jelata nak duduk tu, dia buat hatu 32 tempat. Dia panggil military outpost, ground, barrier and infrastructure along what? Support to be the temporary line. Dia kata nak buat sama tara. Tapi duduk di situ tu, buat dia susah pada rakyat. Kenapa dia cadang nak sokong orang Israel yang mari duduk. Kenapa lagi? Allah. Jadi lepas pada ceasefire, pada berlaku kedamaian ni, Israel heret masuk pada bomi plastik oleh berjanji ya tu dah. Sebelah persen dah. Kira pesing dah, kira orang kata alufis belah pesing dah masuk dalam perjanjian dia panggil akhirnya masuk, dunia tak kata apa cuma hadap perang lelaninya hadap besar apa dengan Iran kata kamu learning buat perjanjian dia kena beradu Israel buat nyanyi Palestin dan Israel buat nyanyi Lebanon. Kau tengok pada hari Khamis marai dulu ni, hari kemarin ni mengikut laporan daripada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri dia, dia kata lagu mana, we are currently squeezing Hamas cloning, kita tengah-tengah duk halau nak Hamas nak menghancurkan Hamas habis loloninya, kita dapatnya kawasan duduk di peretoh boleh kontrol dikawalkan oleh Israel 90% dah, banyak lah, lebih dari setengah lah kawasan-kawasan ni. Dan kita akan pergi teruk dalam masalah ni, dan kerana ini adalah jangka panjang kita ni ialah nak grab, orang panggil Israel just grab more land in Gaza. Grab ni nak rapah bombing.
Cara jajah ambil zaman dulu, hendak jajah negeri mana-mana tu, yogi masuk payah, waksud tentera dia. Bila waksud tentera dia, rakyat jelata pakat takut nak lawan ke apa, pihak-pihak boleh lawan jadi. Ha, tapi lah ni Hamas tu dia boleh lawan dengan cara-cara susuk-susuk lagi. Tapi baru ni mati al-audah, mati pula baru ni. Ada tembak mati ke apa begitu ni. Pak kata, can Israel just get more land in Gaza? Boleh ke Israel tu nak rapah, ha, bumi? Kalau ada Gaza nak apa? Jadi masalahnya Israel, dia kata, panggil ultimate plan. Satu perancangan yang besar sekali dia tu, nak boleh mengontrol, boleh menguasai dari kawasan Gaza ni dengan cara betul-betul. Sungguh kata, dalam perjanjian ni dia dunia pakat duk tengok. Apa? Hingga siapa international court, panggil satu undang-undang mahkamah dunia. Mari rakyat kata, tahun 2024, pada tahun dua tahun dulu, lalu ni 20 ni, dia kata bahawa apa yang Israel buat perancangan, nak rapah bomba orang dengan cara kekuatan tentera, dan nak halau rakyat-rakyat tu baik pada bomba Palestin ni, tidak sah pada undang-undang dunia. Oh ni dah pergi lagi, Tuan Melia. Dia panggil annexation. Itu opinion annexation constitute violent in the, begitulah maksudnya Israel dunia pakak sekak. Dia ada buat cara dia tu adalah Gaza, bunuh dan hari ke apa nak hari. Lepas tu bahawasanya nak tinggal aku nak apa sikit lagi nya ialah orang yang nak duduk dalam bumi Gaza ni nak minta izin di Israel. Tu dia pergi kau panjang. Dia kata dia nak terbih bumi Gaza. Kerana apa? Kerana nak lucu daripada pejahat pengganah. Orang lawai dia jadi kongcun habis. Jadi penjahat perganah. Anak lucu pada waktu, patutnya nak buat kawasan, orang nak duduk tak selari tu baik, dia kata. Dia panggil, the plan for voluntary immigration from Gaza will also be implemented. Nak ada, nak mengaturkan perancangan rakyat-rakyat jelata, yang tak ada keluar, yang voluntary duduk dalam kawasan Gaza, nak letak tempat. Masa yang tertentu nak wihatu jadi molek. Jadi supaya nak jajah sungguh. Itu dalam Gaza, Tuan Melia. Benda-benda yang berlaku ni ialah terhadap benda yang berlaku dalam Gaza. Dan begitulah bahawasa kalau minggu lepas dah ni bunuh orang tu, bunuh orang ni, halau gitu, halau gini. Lalu ni tu buat perancangan, buka perutnya, dia nak jajah, dia panggil. Sedangkan negeri di dunia lalu ni dia bawa kata, nak ukar masalahnya dengan dua negara. Negeri Arab, negeri apa pun dua negara. Baru-baru ni, marai dulu, dua hari kemarin ni, di pihak Amerika, nak menekan, nak beri rakyat jelata, nak beri negara-negara Arab tu duduk bersambung dengan dia lagi. Ni negara Arab, termasuklah Saudi, termasuk Emirat, termasuk Bahrain, termasuk Egypt. Dan ni negara Arab ni, telah buat perjanjian. Dia panggil jadi anak cucu Nabi Ibrahim. Dia panggil Abraham Accord. Mari pergi tangan dah dulu dengan Israel. Sebab tu Hamas seria Israel ni inilah. Masa dulu kita duduk benar rakyat cerita, Hamas seria Israel cepat-cepat ni. Nabi Timur kata, orang rakyat Palestin ni tak timur. Apa? Arab dia mari pergi tangan dengan Israel. Nak terlupalah keadaan perjuangan Hamas. Dan mari timur situ, buat jadi lelani tu kejahatan dia buat kat Israel. Buat di negeri arah diri tu, kuasa hundur dah benda tu. Hundur tak say dah duduk dengan Israel. Ada mereka kuat sekalinya negeri Emirat. Dan duduk di situ, Tuan Melia, mari bahawasanya, mari dulu ni Amerika, mari buat pengesurai kata, buat damai ye dalam Timur Tengah ni, bukan buat damai dengan Iran saja dok. Lo ni duduk proses damai dengan Iran. Pergi tangan dengan Iran, nak buat janji ya. Lepas ni tapi duk musuh lagi dengan Iran. Ya akan damai dengan Iran, tapi syarat nak damai Timur Tengah, we negeri Arab semua negeri ni, mari pergi tangan semula, nak duduk bersama dengan Amerika, bersama dengan Israel. Tekan ni banyak. Tapi orang Arab sendiri pemikir. Orang Arab sendiri kata, setengah negeri kata, kita tak seduk dengan Amerika. Tapi nak cabut tu baik, selalu pun tak boleh. Lalu ni cari puak tengah-tengah Arab tu, pergi duduk dengan, sebelum balik naik ni lah. Cina, berhubung dengan Rusia, berhubung dengan kapal semua mari. Kerana dulu tu jamin kata,
duduk dengan Palestin, duduk dengan Israel, pakat dengan Israel, duduk dengan Amerika ni akan selamat negeri dia, bukan selamat daripada apa dak, selamat daripada pemimpin-pemimpin baru hak nak menimbulkan pemimpin gerakan Islam di seluruh dunia. Ya takutlah ni hak tu. Ha, jadi dulu pasal Amerika apabila benar dah jadi perang dengan Iran ni, tentu Amerika dan negeri Arab semua dah ada tu dah. Betul tak? Ha? Bahawa setepak negeri Arab dah ada tentera Amerika 27 tepak. Orang panggil tepak tentera duduk. Dengan siapa Iran sering masuk situ tu, dengan siapa terjejah negara-negara Arab terdiri. Kalau ni nampaknya Amerika nak kawal negeri Arab tu, we apa? We boleh. Ha? Jangan di tepat-tepat tentera Amerika duduk tu, ha? Orang lain tak boleh segera masuk, nak nyok tu tak apa, tapi tak boleh kawal. Ha, jadi nampak masa repairnya, ha, Arab diri pun tak apa nak duduk mana dah dengan Amerika. Bahasa learning nak timbul kedamaian, ha, di antaranya ialah mari pada Turki, mari pada Saudi, mari pada negeri Bahrain, mari pada negeri Kota dan negeri Mesir, semua tu nak pakat, we timbul kedamaian. Timbul tidak ada peperangan. We Amerika ni huno tu baik daripada duduk belok, panggil duduk likung. Hak ni kesalahan dulu, kesalahan Amerika dengan Israel, serianya Iran ngacara apa? Ngacara zoleng. Bukan Iran mula dulu, dunia tahu. Tapi Amerika dengan Israel, serian Iran ngacara zoleng. Tapi lah ni tu kita tengok Amerika duduk likung. Likung, orang panggil kapal, itu kalai kapal semua tak boleh masuk, tak boleh cuba Iran. Anggap siapa menyusahkan Hormuz. Hormuz ni, dia panggil selat Hormuz lah. Selat bersama dia kata selat. Selat Melaka tu lah. Selat Hormuz ataupun terusan Hormuz ni. Buat jadi duduk bubuk dengan Amerika. Lepas tu orang duduk murih pada Amerika. Mereka duduk likung apa? Iran ni. Duduk likung dengan siapa? Dia pergi bincang dengan Cina. Baru ni Cina. Buat apa pengusaha dia kata. Nak beradu damainya. Beradulah duduk likungnya Iran ke apa. Tengoklah lagi dengan Iran lagu mana. Duduk jadinya tuan-tuan belia. Bahawasanya, itu tengoklah ni, bubung dengan Palestin ni, ha, kau teruk, perancangan baru, ia nak jajah ke Gaza tu, dulu Amerika kata Gaza jadi hak tengah. Ha, lah ni Israel kata, aku nak ambil sikit banyak, kau nak ambil. Ha, nak ambil di dalam hak kudus, dalam hak patrulah biar dulu, in X panggil. Ha, nak ambil jadi negeri dia. Dia ambil sikit, ha, nak jadi tak ada orang nak lawan, dan tak ada orang nak sokang. Maka siapa bila-bila beratus tahun lagi, ha, tak ada dia nak boleh main kecek, boleh ke apa, ada kecek dia panggil jadi penjahat berganah. Tuan-tuan belia, ha, inilah benda jadi terhadap Palestin. Balik pergi hal sakut dengan Iran lah dah. Tuan-tuan belia, apa dia berlaku sakut dengan Iran, ha, tengoklah benda-benda tak berpanjangnya lagi lah. Tengok bunyi beritanya atau nak ada damai dah, nak ada apa dah. Kalau Malaysia kita tengoklah pada Iran ni kata hari ni masuk hari yang ke 92 hari dah. Peperangan Amerika Israel terhadap Iran ni dia panggil Itnin wa Sittin. Indilah al-harb al-Amerika al-Israel ala Iran. Segera data Iran ni masuk 92 hari, masuk 100 hari dah. Mengikut laporan yang terbaru daripada seorang New York Times ni, Tuan Malaysia, bahawa surai Amerika ni dia kata dia lalana tak akan ada persetujuan dalam masalah damai ni, apa lam yattakhidhu qarara bi sya'ni ittifaq jadid ma Iran, bahawa selalah ni tak boleh buat apa lagi, kerana tak ada turun tangan lagi nak buat damai. Orang kata nak pakat beberapa minggu baru ni perang Amerika serai, kerana dia kata nak jaga diri, kata kerana Amerika je masuk Iran hatta tentera hatta apa kapal dia sendiri, kapal halu masuk, dia serai Iran. Dia kata nak jaga diri. Dia masuk negara dia, bawa dia lawan, dia kata jaga diri. Ni nak ajak tebiak manusia ni. Dia kuasa, dia masuk buat ganah. Gapa, saya tak tahu gitu. Gapa jadi jadi kata pemusuh yang berlaku baru ni tu, Amerika, dia kata Amerika serai. Dalam janji dia, nak beradu. Hingga siapa? Pening pada orang tengah. Pihak orang tengah, Pakistan bahasa tak lawa dah. Lalu ni Pakistan dah kata pihak, kata ke Israel lah. Kerana kata Amerika ni jadi budak Israel. Hotel semua jadi kedamaian ni adalah Israel.
Hujan segar baru ni, dua minggu lepas baru ni. Dia kaya kata segar dia tu kerana jaga diri. Dia panggil defense. Nah, bahasa rata defense nafs. Tapi dia masuk dalam kawasan yang ditaklukkan oleh Iran. Lepas ni dia kata, bahasa ra'ih ni, atau baik ni ujak tanya kata, inna ra'ih selam yattakhidh qarar, lam yattakhidh qarar bisa'ni aitifak jadid ma Iran, tidak akan tanda tangi dalam data persetujuan dengan Iran baru ni. Dia kata bahasa, dalam qadiyah ke apa yang berjadil ni? Qadiyah harta yang Iran, yang tajamud. Tajamud dah orang panggil, yang benda mari dah hipung, kena dah dulu 40 tahun dah. Harta Iran ni duduk Amerika sekat gapo itu gapo berjuta-juta puluh beratus-ratus juta ni dah harta Iran ni lah ni duk kecek ada dua kara kecek harta Iran kecek hanawi Iran ni beraduh hak nuklear ini lapor ke tu baik bahasa lagi alana ra'isa Amerika Trump raf'al hisar al-bahri al-mufawad ala al-Iran ya istihad tu baik dah beraduh dah ya likum gapo likung kawasan pelabuhan Iran orang lalu lalai lah Iran tepi tu dia bergaduh dah rafa' dia panggil rafa' al-hisar bergaduh dah ni sebab dunia tu tekan kata benda dia jadi susah dunia lah ni siapa humus sendiri tak boleh lalukan calon molek kerana Amerika lah giduk melakukan zalimah hatta tentera dia gilikung pelabuhan-pelabuhan yang ada di negeri Iran. Dia payah ya. Akik dah. Rafa'ul maknanya bergaduh dah. Tak likung dah. Lepas tu, mengikut Iran royak dah. Boyo ya itu kata ubik dah besar dah. Lepas Obama kata, dia bergaduh dah. Tak likung dah Iran kapal ni. Iran jawab. Wa akadul kharijatul Iran ni ya. Enah, bicara di rukyatil mesdaqi ya. Tatbik, tasrihat. Semua ni kecek boleh. Tak pernah tengok sungguh. Sungguh ke tak? Mesdaqi ya, dia panggil. Tengok sungguh lah ke mana ke tak? Amerika tu kecek boleh lah kodiah ni. Tatbik tasrihat apa ke dia boleh melaksanakan apa dia kata. Lepas tu, engkan al-haqiqah. Hak sebenarnya Amerika tu royak-royak tu, ialah semata-mata tasrihatul a'lamiyah. Ialah untuk buat laporan kepada berita-berita dunia. Nawa kita kata, oh hati yang molek juga. Eh, tak ada nak likung, tak ada nak kepung, tak ada nak kapa. Oh, berita dunia tu, dia panggil tasrihat iklamiyah. Untuk nabuwi. Wih dunia kau tahu kata, oh, hati dia lagu ni weh, iklam ni. Nak, dia panggil, saya panggil nak kesenal lah. Nak propaganda. Nak propaganda. Tak serupa dengan tatbikot, oh, dia ada buat sungguh. Ni Iran koyak. Kena tengok ru'yat misdaqiyah tatbiqah tasrihah. Nak tengok kebenaran yang sebenar. Apa yang kecek, apa yang dia pelaksana. Misdaqiyah tasrihatnya. Tatbiqah tasrihatnya. Apa dia melaksana, apa yang kecek. Tak ada. Dia faham saja je. Ini adalah semata-mata untuk nak propaganda. Inilah tetamu dia. Dia begitu juga dalam Iran ni kata, Mohsin Redai, Mustachar Mursil Iran, bagi penasihat ketua Iran, dia kata bahawasanya Rais Amerika Donald Trump ni ialah orang yang khenak. Kawin, yang khenak. Diplomasi yang merasal je. Kecek cara diplomat. Diplomat ni kecek dengan cara nak benar duduk ke antara bangsa yang panggil. Diplomat ni. Kita kena jaga hak diplomat. Kita nak kata negeri demo tak boleh. Nak kata kejahatan demo tak boleh. Itu panggil diplomasi. Arab pun panggil diplomat juga. Diplomasi ya. Lima bahasa Arab. Arab seoba dia panggil. You kawin. Diplomasi ya. Lima rasalisah. Kali ketiga dah. Ya tu baik dah seoba. Tapi ya bahaw. Ya kena. Sebenarnya. Muwa salatihil hisar. Dia bertusai. Dalam masalah. Hisar. Hisar ni kepung. Ada kepung berterus tak ada gaduh-gaduh lagi. Yang nak balik lah. Amerika lah ni dah jadi kecek pebagi kot tu, kot ni. Lepas tu begitu juga mengikut Wizar Khazanah Amerika, Menteri Kewangan Amerika ni, dia kata bahawasanya harta Iran tu ialah meliap-meliap berjuta-juta-juta banyak. Yang kami telah igat dulu tu,
Kerana nak hukum datang Iran tu, dia sokan puak jahat. Sokan puak jahat. Inilah, lo ni dah ada harta tu tu, lah Amerika tu serah lagi. Dia jadi buku balah. Dia kata tak ada tanda tangan. Dan masalah kedamaian ni kerana masalah harta benda tu lagi dan masalah nuklear. Lepas juga menteri luar tu itu Amerika pula dia buat keterangan juga. Dia kata menteri Amerika namanya Marco Borio ni dia ni hal benar lah. Masuk hal benar sikit. Dia buat perjanjian kalau ni benar tu Israel dan Syria bercakap lah tak nak kata hal benar. Tapi nak ajak berita pada mukadimah ni menteri luar

boleh menguasai lah kawasan itu, boleh nak meletu kedamaian dia tak damai, orang okay, yang teruk dia, dia lepas pergi. Ni. Lepas tu bahawasanya tu baik lapor ke menteri baru-baru ni. Seminit dua belum pada nak kecek ni. Wazir Harbi Amerika, dia kata, muhadasah ma'ajan ni milik Iran kanak musmirah. Bahawasah kita buat perbincangan damai dengan Amerika ni adalah satu dapat hasil yang baik. Dia duduk daya dunia tu. Siapa hasil yang baik atau musmirah ni. Dah berbuah lah dia panggil. Lepas tu dia kata, balik kami, balik Amerika ni, ra'i sahadi sunnah ala dan rasul taran ala silah nawawi. Kami benarnya tak say sama sekali we Tehran atau Iran tu ada alat jatuh nuklear. Nawawi, bahasa Arab atau nawawi nuklear. Selama mana benda tu dah jadi, len yuwaqi ra'i sallallahu teram, ay sabakah illa iza kana salih li salih baladina. Kami tidak akan tanda tangan perdamaian selama mana tak boleh apa yang kami minta. Pak Ira kata dia apa boleh temung. Dia lagu mana pun. Bertah senim. Wakalah tasnim berita Ira pula. Dia kata ada bahang dia. Hak kata likung ni. Pada semenit dua ni. Kata bahawasa dia kata ya likung tu baik dah. Tak ada likung lah. Ahli sel bahari ala meriki la yazalu kaimin. Lalu ni tak ada. Lalu kita tahu dunia. Lepas tu bagaimana itu terang yang iklan dia telah istihar pada dunia bahawa dia ni telah beradu dah dia likung pelabuhan Iran semua tu pada hari Jumaat kemarin dulu ini tuan-tuan beliau sebenarnya benda tu dia dah bahang je baru pada dunia dan juga di pihak Amerika di Wazir Harbi Menteri Perang dia kata nahnu musta'idun isnaful hajamat ala Iran fi hali ta'zir tawassul ittifaq. Bila masa kita tak kuasa untuk nak boleh persetujuan dalam masalah beradu perang ni, Amerika sedia untuk nak perang semula. Itu sama, kecek itu sama. Lepas tu bahawa Israel pula, mari itu benarlah. Israel sendiri kata, dia tak sewa jadi Iran dengan Amerika ni pergi tangan. Sebab Iran lelah ni cegak-cegak ada nuklear. Kalau ni Israel mari. Seolah tak Israel jadi ketua Amerika lah. Tahzirat al-Israeliyah mitifak saya malira. Israel kata, teruklah. Dia tak tujulah kalau Amerika ni pakat dengan Iran. Tak boleh setuju. Sebab Iran, dia ada Nawawi. Ada alat jatuh yang canggih. Alat jatuh yang besar. Lagu mana-mana pun, tidak bolehlah rais Amerika tu mari nak pakat dengan masalah ni. Kita boleh kata yang teruklah ni. Israel tak apa setuju lah. Sebab apa dia nak banyak kepada benda-benda. Nak tell Lebanon lagi, nak tell Gaza lagi, dan kalau setuju dalam hal masalah dengan Iran dan apa ni, dan apa hak terang minta pada negara tu maksud duduk dengan dia pergi tangis semula, dengan Israel, dengan jadi anak cucu Nabi Ibrahim ni pun kita, Ibrahim Ekok ni, tapi orang Arab tu tak say, maksud pakat, selama mana tidak ada kedamaian dalam kawasan, maka Israel pun maksud takut kepek diri dia, minta orang Amerika jangan beradu lah perang dengan Iran. Maka inilah tuan-tuan mulia tu tengoklah kesimpulannya. InsyaAllah lah kita akan teruskan lagi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada Palestin dan kepada negara-negara lain. Dan juga berjaya kepada mujahidin yang berniat baik. Fi jihad fisabilillah. Fisabilillah. Allahumma. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yudafi kama yukafi mazirahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ajzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestine.

Allahumma tsabbit imanahum, kemahkan iman mereka, wa anzil sakinah ala qulubihim wa saja'atihim, dan turunkan ketenangan pada hati-hati mereka, dan turunkanlah keberanian mereka, wa wahid sufufahum, menyatulah barisan-barisan perjuangan mereka. Ya Allah, ahlikal kufra wal musyrikin, Allahumma damir al-Yahud wa Israel wa syatid samlahum wa farrik jam'ahum. Ya Allah, menghancurkan golongan Yahudi dan Israel dan pecahlah kawasan golongan pakatan mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ufawwidul amri ilallah.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

أجمعين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajj Arafah. Seagung-agung ibadat ataupun rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan hari ini adalah hari para hujaj Baitillahil Haram akan berpindah daripada Mina menuju kepada Arafat. Bermula daripada terbit matahari sehingga jatuhnya matahari. Alhamdulillah, mula daripada gelecer matahari tengah hari, situlah pada hari ini semua para hujaj akan berhimpun semuanya di padang Arafat sehingga terbenam ataupun jatuhnya matahari. Maka hari inilah hari yang Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan para malaikatnya dan hamba-hambanya yang mengerja ibadat haji dan mengerja amal ibadat, seperti mana hadis dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafah wa innahu la yadnu 'azza wa jall thumma yubahi bikum al-mala'ika fa yaqul subhanahu wa ta'ala man aradaha ma aradaha ula." Maksudnya, tidak ada mana-mana hari yang lebih banyak Allah Ta'ala akan memerdekakan hamba dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari ini Alhamdulillah hari yang berpeluang bagi penduduk dunia semua, orang yang masih hidup di atas muka dunia yang beriman dan adanya jiwa reti paham bahawa hari ini hari Arafah, maka dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kita tak buat dosa dah. Bermula daripada awal tadi, belum pada subuh lagi kita kena azab bahawa hari ini hari kita tak buat dosa. Walaupun dosa kecil, hak kopeh-kopeh kecil-kecil pun jangan sengaja buat. Lepas tu banyak kita beramal ibadat dalam arti katanya perbuat teh dan sebut teh. Nah, perkataan tingkah laku walaupun fikir sekalipun kita kena fikir kok molek. Apatah lagi Nabi sebut di dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala berdekat dia dengan para malaikat dan hamba-hambanya. Lepas pada tu dia tanya malaikat, "Ma arada haula?" Apakah yang mereka itu ingin, mahu? Jadi siapa-siapa yang berdoa, minta dengan Allah walaupun telitah dalam hati dia pun, Allah Ta'ala tanya juga malaikat, "Gapakah seseorang itu nak? Aku nak memperkenankan ataupun nak terima permohonan dan doa-doa yang diminta oleh hamba-hamba aku." Jadi Alhamdulillah hari ini adalah hari besar di dalam Islam yang dinamakan hari Arafah. Dan Nabi SAW pun sebut di dalam beberapa hadis berhubungi dengan puasa, amal ibadat ataupun amalan-amalan yang dilakukan pada hari Arafah. Sebahagian daripadanya hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu
bahwa Nabi SAW ditanya, su'ila an sawmi yaumi arafah, faqal yukaffiru sanata al-madiyah wal-baqiyah. Ini satu hadis riwayat ni. Ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, maka Nabi katanya, Allah akan ampun dosa setahun lepas dah dan lagi akan datang. Satu hadis lagi Nabi sebut, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Dengan molek dah. Doa pada hari Arafah. Bukan doa di pada Arafah saja. Doa pada hari Arafah. Alhamdulillah, kita hari ini berada di hari Arafah. Sebaik-baik doa yang kita berdoa. Dan sebaik-baik apa yang aku sebut dan nabi-nabi zaman dulu sebut, iaitunya hak inilah hak baik sekali pada hari Arafah, iaitunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni umat Islam pandai baca belaka, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baca banyaklah ataupun sebut banyak puji-puji Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan bahawa itu adalah keasaan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagi hak ni katanya Atha rahimahullahu ta'ala, orang zaman tabi'in dulu, dia katanya, in istata'ta an takhluwa binafsika ashiyata arafah faf'al. Kata-kata ni ada di dalam kitab Hilyatul Awliya juzuk yang ketiga muka 314. Atha ni raya katanya, kalau sekiranya memboleh pelik tua duduk sore pada petai hari Arafah, maka membuatlah. Maksud macam mana? Kita hari ini alhamdulillah boleh katakan kebanyakan umat Islam seluruh dunia berpuasa, beribadat. Orang mengerja ibadat haji pakat wukuf di pada Arafat. Kecuali setengah-setengah negara yang anggap hari ini hari yang ke-8, esok hari yang ke-9. Hak tu dia anggap sebab dengan sebab tengok anak bulan tak nampak, maka hari ni hari yang kelapai. Wallahu alam lah, saya tak sewa tu baik peradain panjang sangat hal ni. Tapi nak ayat katanya, petai hari Arafah mula daripada semayang asar sapa ke jatuh matahari. Kalau boleh kita jadi duduk sore berzikir, baca Quran, doa dengan khusyuk dan sungguh kita sapa ke berbuka puasa. Sebab saat-saat petai hari ini Allah sangat-sangat digalakkan supaya kita pelik tua kita sore dengan kita banyaknya berkhuluat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khuluat-khuluat ni maknanya pasal duduk sore sama sore. Supaya orang tino dengan orang jatah duduk sore dua orang tu lah. Orang sia panggil song to song. Nah, kita pun dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita munajat Allah Subhanahu wa taala pada petai hari Arafah ni mengikut kata-kata ataupun Atha yang menyebut hubungnya dengan ni. So lagi Nabi SAW bersabda, inna Allah taala yubahi malaikatah ashiyata Arafah bi ahli Arafah yaqul, sesungguhnya Allah Taala berbangga dengan para malaikat di petai hari Arafah. Kepada siapa tu?
kepada ahli Arafah. Ahli Arafah ni maknanya orang yang hidup pada hari Arafah. Bukan di padai Arafat saja, bahkan seluruh manusia, seluruh dunia. Allah Ta'ala kata gana, yaqul unzuru ila ibadi atuni syu'than ghubra. Allah, Allah raya kepada malaikat dia, cuba mu tengok semua hamba-hamba aku. Wa marilah kepada aku, we tengoklah kepada aku orang yang hak duduk di padang Arafah dengan serban ataupun cemanya pakaian dia yang dia wukuf di Arafah. Cuba kita gambar orang hak buat haji, dia duduk dalam pakaian ihram. Tak kira ni tino jatah tino serupa belaka. Tak kira lah nak pergi tukar cuk banyak-banyak cuk. Dia duduk dalam keadaan tu dengan apa? Mani pun kurang. Ha tu. Nah. Lepas tu hajat-hajat, ha makan, ha minum, masuk air, masuk bilik air dan sebagainya. Semua tu kena duduk sobar belaka. Tidur pun mudah-mudah. Tak ada dikira raja ke, menteri ke, presiden ke, rakyat biasa. Semua pakat supa belaka lebih kurang. Masya Allah. Sampaikah Allah raya kepada malaikat dia. Mu tengok. Orang-orang yang duduk buat haji dengan letih tak orang. Pakaian dia cuma. Cuma dalam arti katanya. Kotor sikit-sikit. Tak ada dia kira. Lepas tu parah tekak. Sebab tu ada hadis Nabi. Lagi Nabi katanya orang yang buat haji tu. Sampaikah parah tekak. Talbiyah baca Quran zikir. Tak tubik. Sebut. Tengok, nak sebut juga walaupun suara parah habis suara pun sebut. Kita pun tiap dengan orang yang mengerja ibadat haji, kita walaupun tak sapa parah tekok kita, tapi jadi banyaklah kita menyebut. Duk dia-dia hari ni jangan malah. Ayat suara tu jangan malah. Bukan jangan malah tidur dah. Jangan malah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut sama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut jadi banyak. Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ataupun ambil mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad. Pun tak ada apa. Jadi hati kita, mulut kita, otak kita semua hari ini alhamdulillah krop wong jon. Dalam arti kita mengerja ibadat satu hari yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari inilah yang kita harap mudah-mudahan berubah di dalam hidup kita. Satu hari yang kita beribadat dalam bentuk puasa kau dan sebagainya, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lepas tu sama ada orang nak beraya esok ataupun lusa. Ni saya buka jadi luah dah. Sama ada esok ataupun lusa, kita yakin bahawa kita tidak ada dosa. Lepas tu kita pakat wui ma'ah. Minta ma'ah, wui ma'ah. Tu sama-sama manusia. Walaupun orang tak mari minta ma'ah dengan kita, hati kita selalu wui ma'ah kamu. Jangan we ada walaupun sikit pun dalam hati kita, jangan we ada. Benar apa pasal denai nak marah, aku tak sik we maaf. Jangan, jangan. Jangan benar-benar ni. Buat perhabis. Orang pun kita berasa nak minta maaf juga dengan dia. Kalau you boleh jumpa, berasa nak minta maaf. Lepas tu pakat apa? Tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'man. Ini kata-kata tahniah. Walaupun tak mesti kata pun tak ada apa. Hak pentingnya, marilah kita pakat. Jadi kita ni sebagai seorang hamba yang soleh, yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenan dan terima apa yang kita minta. Akhir sekali, ha Arafah ni.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahri wa ayyamut Tasyriq, 'iduna ahlal Islam." Ada lagi dah. Nabi katanya hari Arafah dan hari Semleh. Yaumun Nahri ini iaitunya hari gerbai. Yang mari lepas pada hari Arafah, lepas pada tu iaitunya hari raya. Dan hari-hari Tasyrik. Hari Tasyrik ni mula di 11, 12, 13. Nah, kalau dia kita bila hari Arafah, hari raya. Lepas tu hari Tasyrik 3 hari lepas pada tu. Nah, jadi 5 hari Nabi royak. Dan dalam hadisnya katanya, "Iduna, hari raya kita, ahlal Islam, hei orang-orang Islam semua." Sebab tu kita panggil hari raya besar, hari raya haji ni. "Wahia ayyamu aklin wa syurbin," iaitunya hari-hari makan dan minum. Hari makan minum artinya hari raya, lepas tu hari Tasyrik. Siapa nak pergi puasa tu, kalau hari raya, cirak nak haram. Kalau hari Tasyrik, Nabi gesa supaya makan, minum. Makanlah sekadar-sekadar. Kalau boleh, kita makan daging yang kita gerbai tu saat ni. Lepas tu, kalau kita pergi ziarah, orang dan sebagainya, makanlah sekadar-sekadar. Jangan kita pergi niat nak puasa. Hak ni tak boleh. Nah, ada khilaf ulama, khilaf besar hubungi dengan puasa hari Tasyrik. Kebanyakan ulama katanya haram. Kecuali ada semua yang ulama katanya orang menazar dan sebagainya. Dia menazar, dia tak wanti siap dah. Lepas tu bawa kita tengok wanti. Ah, hari Tasyrik weh. Kawan menazar katanya nak puasa. Lepas tu ada sebahagian ulama katanya kalau dia menazar, dia gapo, nak puasa lagi. Tapi tak kira lah nak pergi menazar puasa hari Tasyrik. Jangan niat, nah, jangan niat katanya nak pergi puasa hari-hari selepas daripada hari raya. Sebab hari Iduna dia panggil. Hari raya kita. Inilah hadis sahih Abi Daud 2419. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ada ayat 8 sampai 10 suratul jin. Masih lagi hubungi dengan jin yang puak-puak dia pakat mengaku hubungi dengan perbuatan kelakuan dan adanya pegengi ataupun pehemnya yang tak betul dikalangan jin. Tapi Allah Ta'ala ceritakan di dalam ayat-ayat ni jin sendiri dia mengaku dalam beberapa hal. Ayat yang ke-8 Allah Ta'ala firman, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Ni hikayat perbuatan dan perkataan jin dan termasuknya iblis laknatullahi alaih, iaitunya usaha untuk dengar gapokah kerajaan langit berlaku. Kerajaan langit di sini artinya para malaikat semua dan apa yang Allah Ta'ala firman ataupun royak peretoh kepada malaikat. Ini kita panggil kerajaan langit. Jadi jin ataupun syaitan dia usaha untuk nak dakfan ataupun nak dengar gapo yang diperintah oleh Allah kepada malaikat. Sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia mencipta segala makhluk, saya royak ni pahami hak tak betul dulu dah. Dengan molek hak tak betul ni. Lepas pada Allah Ta'ala buat semua makhluk, dalam pahami hak tak betulnya, ni wan tijet nan, hari yang ketujuh Allah Ta'ala pakpon di atas arash. Tak buat apa sekarang. Ni pahami dalam agama Kristian, dan pahami ni adalah salah. Pahami yang betul yang ada di dalam Quran. Allah Ta'ala ia firman katanya dia buat semua makhluk, langit, bumi, bukit, semua tiap-tiap kala. Bila sebut makhluk termasuknya semua tiap-tiap kala. Thumma stawa 'alal 'arsy. Selepas pada tu dia istiwa di atas arasy. Wallahu alam. Hak ni tak ada siapa tahu istiwa macam mana, duduk ke berdiri ke lagu mana, wallahu alam, kita tak tahu. Kita serah kepada Allah. Ha istawa, ha Allah Ta'ala. Tuhan ada khisi tak? Jawab. Tuhan ada khisi tak? Ada. Ada baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allah Ta'ala adanya khisi dia lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Tuhan guna khisi dia macam mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Kita guna khisi untuk duduk. Umumnya ha Allah Ta'ala jangan kita duk korek banyak. Hak pentingnya Allah tiap-tiap hari dia berada di dalam urusan. Maknanya kecekan kong Allah Ta'ala nan prakot tuk wan. Sebab Allah raya di dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala tiap-tiap hari, tiap-tiap masa dia duduk di dalam urusan dia. Dia tadbir dari langit ke bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia tadbir, dia berihan cakkan semua dari langit ke bumi. Lagu mana, pensai mana, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Bukan wallahu a'lam katuk kita. Tak. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi urusan langit yang Allah Ta'ala perintah kepada para malaikat so waqa tu waqa ni, jin dan syaitan ni usaha untuk nak dengar gapo dia.
Dia panggil puak-puak sailap ni. Allah Ta'ala royak di dalam ayat ni katanya, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha. Kami di sini artinya puak-puak jin. Mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Gapo tu? Ada yam, ada tahan, ada askar, iaitu para malaikat. Yang ketaknya jaga dan kawal. Dan memang kita percaya dan yakin langit ni ada pintu, bukan? Ada pintu langit. Bukan semata-mata dia likuk. Tak ada lubang, tak ada pintu dah. Tu heraya wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba, dan dibukanyo langit-langit. Iyo, iaitu nya langit saat ni adanya beberapa pintu. Sebab Nabi Isra' dan Mi'raj, Jibra'i minta dengan malaikat hadap jaga langit supaya buka pintu. Nah, gitulah. Dan saya ambil beberapa perkara, mari kupu-kupu jadi kita gambar katanya, itu ialah langit dan kerajaan langit yang dipenuhi oleh para malaikat. Masya Allah. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui banyak mana malaikat. Dan langit bukan duduk depek lagu ni dah. Bukan duduk sepong tepung kosu, tepung apa? Tepung hok beseng chan chan chan chan chan bukan lagu. Tapi langit, setiap langit tu jauhnya jarak serupa dengan duduk di atas dunia ni nak pergi ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga yang amat besar. Allah wayak di dalam ayat lain, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi adalah lebih besar, lebih kukuh, lebih kuat daripada kejadian manusia. Sebab manusia kecil. Kecil, kecil, kecil, kecil. Mari duduk di atas muka bumi. Allahu Akbar. Ni manusia. Apatah lagi kejadian yang lebih besar daripada langit lagi. Seperti kursi Allah Ta'ala, arasy Allah Ta'ala, syurga, neraka dan sebagainya. Ni memang benda ni, benda hak kita tak nampak dengan mata kita. Tapi Nabi wayak di dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin bahawa Nabi kecek, Nabi wayak adalah perkara betul dan benar. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Bila naik, acu nak dengar. Panuh. Puff. Itulah Allah Ta'ala katanya, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami hiaskan langit dunia ni dengan bitai-bitai. Dengan bitai-bitai, kita tengok Masya Allah, bitai yang begitu banyak. Tak habis nak bila. Kami jadikan bukan semata-mata untuk kelik, jadikan perhiasan supaya pelita berambu tu dak. Tapi waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bitai itu sebagai pagar untuk rejai panuh syaitan-syaitan dan jin. Itulah Allah Ta'ala dia buat bitai untuk jaga, seolah katanya jadi berjaga. Kau klum semua tu tak siwi jin dan syaitan naik. Giduk dengar lagi rahsia-rahsia langit. Mari ayat yang ke-9. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Dulu biasa. Biasa duduk dengar rahsia-rahsia langit. Wallahu a'lam lah. Dalam tafsir mengatakan setelah Allah Ta'ala waktu turun Quran ke langit dunia, maka ketika itulah Allah Ta'ala haram. Maknanya tak izin dah kepada mana-mana penduduk dunia
gede-gedenya rahsia langit. Ini satu riwayat. Allahu Akbar. Alhamdulillah dah. Jadi jin sendiri pakak mengaku katanya dulu dia biasa duduk dengar apa-apa tah lagi syaitan. Iblis laknatullah yang alaih. Yang dahulu dia termasuknya dalam makhluk yang taat kepada Allah. Dalam satu sejarah saya baca katanya iblis ni pada zaman dulu dia tak ada duduk lagi atas dunia. Dia duduk atas sana. Dia pergi baca rahsia di Loh Mahfuz. Baca. Dia geti katanya, ini adalah bangkit yang benar-benar akan berlaku. Dia tahu katanya, jenis manusia yang Allah Ta'ala buat ni, iaitunya Adam. Bermula daripada Adam, tak sesuai untuk hidup di sana. Dia kena hidup atas muka dunia. Iblis ni banyak rahsia yang dia baca, tapi tu pun bukan semua dia baca. Setelah dia derhaka kepada Allah, maka Allah laknat dia dan halau dia keluar daripada rahmat Allah. Mari duduk di atas muka dunia. Cuba kita gambar. Masa tu dunia jin ada siap dah. Tapi Allah Ta'ala halau iblis dan wak keluar Adam dengan Hawa daripada syurga, mari duduk atas murka dunia. Tiga deh. Ada kalau kita sebut empat pun kena juga. Ada atas dunia pada zaman itu, pada mula-mula iblis Adam mari duduk, iaitunya bilal iblis ataupun syaitan. Boleh belaka deh. Nak sebut iblis pun kena, syaitan pun kena. Yang kedua, jin. Jin ni orang duduk dangdem atas muka dunia yang Allah Ta'ala buat dia khoh daripada api. Yang ketiga, Adam. Dan yang keempat, Hawa. Kalau kita nak campur Adam dengan Hawa pasal manusia pun boleh, tak ada apa. Ikut siapa nak bila, tiga pun kena, empat pun kena. Itulah Allah Ta'ala katanya ihbitu minha jami'a, muturunglah ke dunia semua. Iblis dia diraka kepada Allah, dia takabur. Tapi Adam tersilap dan tertipu oleh iblis. Mari duduk di atas muka dunia. Inilah silsilah ataupun kisah yang ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis yang Nabi royak satu persatu, termasuknya iblis di dalam ayat ni yang biasa duk dengar gapo kerajaan langit duk kecek dan sebagainya. Nah, maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar, ni kata-kata jin, sesiapa yang usaha nak dengar perbualan kerajaan langit akan mendapati api yang bernyala yang menunggu merejamnya. Siapa usaha naik, pom, Nabi dah lalu dah oleh api. Tapi bukan arti kilat ni. Jangan hidup pahal katanya, oh kalau begitu ayat ni kilat ni. Bukan. Kilat lain. Kilat ni, ni nak witiasat, dia katanya atas muka dunia ni, atas sikit pada kita, iaitunya adanya awal. Apabila awal dia ada apa, saya tak pandai sesia, tak ingat dalam awal tu sendiri dia ada palang melek ataupun faifa. Apabila belaga awal tu, dia akan timbulnya api yang bernyala-nyala. Itulah jadi kilat. Apabila kilat itu fong sekaligus, maka dia akan timbulnya suara yang kuat. Ya, tu atas muka dunia. Tapi atas sana tinggi, iaitunya di bitar dan sebagainya, sebagai panuh syaitan-syaitan dan iblis yang usaha untuk nak dengar kerajaan langit.
Akhir sekali, dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawal langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun mereka, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi jin sendiri yang rakyat katanya ia tak tahu adakah nasib manusia ni molek ke tak molek, ia tak tahu. Tapi ada hak duduk atas dunia ni tahu belaka, iaitu apa? Tok Nujum tahu belaka. Tengok orang tangi tahu, tengok nama orang tahu. Masya Allah, tahu belaka. Hani modu ke ke modau. Nah, tok lagu tu. Modu tok nujung adalah gamuk-gamuk gitu. Nabi ada royak di dalam hadis. Tok nujung ni dia bisik dengan syaitan ataupun syaitan mari duduk wi benar-benar di dalam telinga, dalam hati dia, maka dia pun wi kepada orang yang mari tengok tu. Mereka bawa tengok orang tangi, ah tengok ni. Gatu ni nak berlaku ni. Gatu so, dua, tiga, empat, lima. Masya Allah. Kita tak tahu deh. Rahsia tu hewat orang tangi kita ni. Semua tiap-tiap orang tak serupa berlaku. Ibu tangi kita ni ada orang. Okay. Semua tiap-tiap jari kita ni. Adanya orang. Orang tangi tak serupa semua. Walaupun manusia berpuluh-puluh, beri-beri-beri-beri juta pun

0: Tak ada siapa tahu illallah, kecuali Allah. Selagi nak berlaku gapo, lah ni pukul 5:39 minit. Pukul ni selagi 20 minit lagi, wallahu alam, kita tak tahu. Tengok, 20 minit lagi kita tak tahu katanya nak berlaku gapo. Apatah lagi 10 tahun, 100 tahun, kalau lebih. Kalau lebih lagi tak tahu. Itulah kita yakin bahawa kita semua ni adalah hamba Allah, dan kita percaya yakin dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut penerangan para ulama. Nah, insya-Allah kita sambung semula ayat-ayat ni. Lepas tu nak ayat katanya bila beraya kita bercuti dah. Bercuti. Tengoklah, tengok kepada keadaan esok ni semua orang pakat semaya hari raya belaka, berhari raya. Maka saya minta bercuti. Saya ada tapi yang kacau sangat hari raya. Nah, hari raya hari cuti. Maka kita bercutilah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat 11 ataupun 12 bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 29 bulan 5 tahun 2529. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis ataupun bacaan hadis, 300 hadis untuk dihafaz. Hadis yang ke-134. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حديث dikeluarkan oleh البخاري 1224 dan Muslim 2992. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu bersin, nah orang ni ada bersin belakang lah, tiap-tiap orang. Lepas tu kita jadi amal sokmu, iaitunya hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, bukan de chang chang de dia, chang chang chang de dia. Nah, sebut bila sebut, bila kita bersin kita sebut alhamdulillah, jangan sebut kok sebut wi bunyi, tak mesti kena kak suara alhamdulillah, tak mesti, sebut sekadar alhamdulillah. Dan hendaklah saudaranya berkata kepadanya, orang hok bunyi saat ni, bunyi orang bersih sebut alhamdulillah, maka dia sebutlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Alhamdulillah. Nah, kita jadi amal dengan sunnah ni. Nampak sunnah ni nak mati ni. Saya dah perhati lah ni, orang bersih jarang nak sebut alhamdulillah. Lepas tu jari orang nak sebut kepada dia yarhamukallah. Bila disebut macam itu, maka apabila dia mendengar ucapan itu, hendaklah dia menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maksudnya apa tu? Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Jadi ayat katanya orang Islam sama orang Islam ni saling doa mendoong di antara satu sama lain. Tengok siapa kebersing itu

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะ25พฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนเนปรสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi sahudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci, Mokci. Mari jalan dengan Gacat Jala. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hadir dengan Tasing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je atau sawo to jalah. Nah, peminat, mari jumpa dengan Lici Karabu. Nah, hari ini jumpa sama-sama dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam. Siapa dia tak ada tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabun sapa deh. Dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat masa sejak duduk dengan peminat deh, mari sapa tahu-tahu kesehatan tu berada betulan lain-lain lagi deh. Hari ni ada gapo mari kosi wi peminat ni tahu deh dalam sisi yang kedua. Bolehlah nanti dengar deh peminat deh. Ada sarak tik patu, ada lagu, ada anasid wi peminat ni boleh dengar. Nah, masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu patu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah,

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

ICC yang kedua dari rancangnya Music Plus. Nah, peminat sana CC yang pertama ni Karabono atau nama kosi siapa pada peminat dah malening ada cara-cara siapa dia ho besok apa tule ike ni lekat tekok deh duk cahaya salah-salah deh kata tule ike lekat tekok ni buat lagu tu deh. Hari ni ada hok salah dengan hok kena deh. Kita kena buat lagu mana apa tule ike ni lekat ditekok. Nah, peminat deh. Mari tengok hok hok kita ni duk buat deh hok biasa buat tu. Tak patu yo lagi tak wi kita tu buat deh peminat deh. Yang pertama ni hok lagi tak wi buat tu yo kata lagi apa telah makin ni bagi makin ni tu ho besar-besar deh. Gapo ate kita kepar apa kepar nasi puluk. Ya, kepar nasi puluk, kepar kaupan, kepar apa kenumpang deh atau pisah deh. Yo lagi deh peminat deh. Untuk gapo kerana gapo ahan ho kita kepas saat ni tu you nak gi kotap deh nak gi teke tulek ke deh we ko apa ko cocok ko dale deh pemna deh ko masuk dale itu kita tu kena tekok itu ko dale deh pemna. Patu yang kedua ni yo tak we apa minum air asli lima deh peminat deh. Kerana gapo kerana ASL5 ni yo ada kuam kem kon ho krut deh. Lepas tu yo mai samat wak wi gapo tulai ike ni lelai boleh deh peminat deh. Lepas tu krut yo nak wak wi kerapok ahan kita ni sari kita tu jadi rakai keung boleh. Nah peminat. Lepas tu yang ketiga ni tak wi ambil jari deh jari kita tu hello deh cocok dale tekok kita deh untuk apa untuk wiki nawi apa tuleke tu lucu deh you tak wi wak bat tu nah peminat. Nah kalau kita koko hello tu you nawi tuleke tu tojoh ko dale tak leh nak buat tubik nah peminat. Nah kita gi berhenti dengar lagu atau nasib dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang sangnya Music Plus dah kita hubung pula ho cara-cara kita duk cahaya kata cahaya salah-salah deh piye apa tuleke ni lekat tekok deh. Ada lagi ho yo suruh buat deh ho sana ho yo lagi ha ni ho yo nek 6 deh.

0: sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah, kita mari hubung pula deh cara-cara ike, bukan ike tulis ike deh, tulis ike dekat tekak deh, duk caya salah-salah deh, kita tu duk buat semua deh, ambil nasi toko-toko teleng, toko besar-besar deh, toko kepa-kepa nasi pulok teler dengan toko besar dah, oh tu salah. Nah, peminat nah. Lepas tu mari hubung pula deh hok yo suruh buat deh pia kita tulekel kat tekok kita. Deh. Yang pertama, kalau tulekel bab halele deh lekat tekok kita tak ada dalam mana, yo suruh minum air. Dia pun nak dah minum air, lepas tu keluar kho, keluar kho widah regah. Dah, you nak tolong boleh. Nah, lepas tu yang kedua, yang kedua ni we kita batuk. Batuk yang batuk regah lanjut. Dah, batuk koko. Dah, you nak keratun we tulai ke ni lucu. Tubik boleh. Nah, pemina. Kalau tulai ke tak ada tubik, deh hok kita buat ni, deh hok yo ni enam ni kita kena gi moh bomo, deh kita mu bomo gapo untuk nono get kuam siang, deh yo nono we ado pawa sekson boleh juga. Nah pemina, nah ning cara-cara hok kita pe salah-salah, deh kita cayo salah-salah pie kita ike apa tulis ke deh, belik ni ike semua dah tulis ke lekat di tekak kita. Nah peminat, nah yo ada dua deh, hok yo lagi dengan hok yo suruh buat deh, jangan do pesah lah deh, tahu dah kita kena buat, we kena. Nah peminat, lepas tu tengok masa hok rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh. Silap salah gapo hok karabun kajak gi, minta maaf peminat semua hok dengar. Lepas tu klik mari dengan nak-nak malih. Nah, masa buku 11 sampai buku 12 malih. Dalam rancangnya Music Plus de Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jala. Lepas tu karabun minta hundungi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua, duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak dah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat doa gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja, duk tunggu wing, bawa kereta gapo itu dah. Ha, cao-cao jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan abangnya pelepah tubuh badan kita sakit meweh, nak kerja, nak ngaji gapo payah gitu. Kita kena jago-jago kesihatan wi kejap. Lah mana jago makin ni berehat tidur tubik peluh ni, yalah dah kita kena jago-jago wi kejap ya peminat, jangan duk lepah lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jago-jago lah dah. Yo, botu selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah abangi kita tak jago tubuh badan, tidur tengah malam, make tengah malam. Ha, make sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jago-jago nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja, nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah. Ha, sekolah katuk lagi. Kita pun kena jaga-jaga lah. Budak kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai. No. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni gapo panggil jangan duk buat perkara kalau katuk ni buat sekara lah. Kalau ni tak jaga dia ingat rosak, dia ingat rosak semua. Kita kena cari kecekan dia buat ataupun belajar buat lah nasi. Bilik tidur gapo itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur cuci, tanam bunga ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangat-sangat kawai-kawai gu juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima mu Paminak dah. Ini ni penting sekali weh Paminak. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak duk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga weh Paminak dah. Kalau anak weh anak cucu kita ada apa ni kuam dulu, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar dekat-dekat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demam, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesehatan kita wi kejap Paminak. Jangan duk lepas wi sakit demam mudah nah. Betul soal lagi tu cara-cara budak tu dia panggil learning ni social duk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game dah lah terosak je habis duit pun ada punah mata, mata saitasan lah sakit pala ada berlaku lah. Oh tip tiang lagi tu kita kena jaga kejap. Duk ya semua dah Paminak. Kita kena buingat. Jangan duk lepas anak cucu duk dengan telefon banyak telajak. Tak molek mana. Terosak tu. Ha cik boleh tu dia besar dulu ha. Tak sabi dia tengok kartun, tak sabi dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duduk dia duduk dengan rosak tu dah. Masa depan tu. Kita kena ingat masa depan atik. Suruh ke apa tak buat, tak kecek dengan orang, ngaji malah. Tak tengok surat, tengok rosak tu. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kira belakang kat ibu bapa, tapi ada anak cucu duduk terdekat rosak. So, cia tu, video tu, slow ataupun jahat lah kepada terosak. Hak ni lah dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Gitu pergi berehat dulu lah. Mari jumpa pulak sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

yang diderah, yang dirakai gitu, tak boleh. Kita kena kasih kepada ibu bapa, kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena kelik cari atik weh dah. Jangan terlupa lah ya tu. Ibu bapa tu ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi kapal itu dah. Dua atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Ah, jangan terlupa ibu bapa kita weh. Kerja sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Kelik zairah dia. Ataupun tanya, tu tanya kalah mana apa khobar gapo itu sakit lemek kah. Nak gapo kah, bari ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jaga lah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa lah. Kita kena padukan dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan anak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khobar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia beli barang ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Haa dah. Wih nampak mata. Kita klik zekrah dia. Hmm, jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duduk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duduk dengan kita. Lama-lama dah. Hmm, ya gitu. Keng-keng berlaku apa minat. Ya dengan malam ni pun. Hak dia duduk kerja pun. Minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesehatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu, baca doa tak nak tidur tu. Ya, betul. Malam ni, kalau ada gapo, salah sedikit banyak, dia macam ni tak maaf belaka. Betul boleh jumpa pula, malam esok. Masa tu lah, buku 12 malam, sahabat buku 1 malam. Juga gelombang FM 5, ialah radio bahasa Melayu, tepat teh 24 je. Betul, dia macam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีโดเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ตอนแนบรุสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi suhu jala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

tolong adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhal muzzammil.
3: Wahai orang yang berselimut. Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
4: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
3: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
4: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
4: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
3: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
4: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
4: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila.
3: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
4: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
3: Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
4: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
3: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila.
3: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
4: Inna ladaina ankalan wa jahima.
3: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
4: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
4: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
3: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: والذين هم للزكاة فاعلون.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: Ulaika humul warisun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

dan berdoalah. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

0: غيره أفلا تتقون.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة.

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharain mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirin bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.
1: Qala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadhibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaib wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qawmi al-zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
1: Hatta idza jaa ahaduhum

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takum ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui."

0: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelamban ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelamban yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobal khair, selamat pagi, sedang mengajang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan nikmat-nikmat yang baik bagi kepada kita setiap hari, setiap saat, setiap nafas. Allah bagi kepada kita iaitu nikmat yang besar kali tubuh sehat. Boleh buat kerja, boleh buat amal, boleh mengaji, boleh buat semua sana itu. Tak lain tak bukan kerana nikmat yang besar kali ialah tubuh sehat. Sehat dengan akal fikiran, sehat dengan hati untuk nak mencegahkan hak mana yang baik, hak mana yang tak baik sana itu, kita boleh apa ni? Boleh nilaikan harganya mahal bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sedang mengajar mati saya kelihat. Kau sari, kau timbul benda pelik-pelik. Berbagai-bagai ujian daripada Allah SWT. Islam yang kena duduk situ. Orang yang dapat rahmat daripada nikmat Allah SWT saat itu, orang dapat rahmat ialah orang yang takwa. Orang yang yakin dengan Allah SWT. Duduk situ. Tak ada apa ni, tak ada bimbel, tak ada gerung, tak ada apa sekarang. Semua serah kepada Allah SWT, menjadi abdikan, memperhambakan diri kepada Allah SWT penuh-penuh, 100%. Lepas kita sapa tak lagi duduk situ, kita mengajar mati sekalian. Dah. Pani terima kasihlah kepada stesen radio Sawoto Jala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak. Dah. Dengan percuma, tak ada kena duduk sewa, gapo, masa pun. Dah. Ha, tidak. Balik Sawoto berkhidmat, ayah mak berkhidmat. Untuk nak muzakarah, tukar fikiran dan cari jalan untuk nak buat ibadat yang sempurna. Deh. Hak kita ni buat ibadat wi sempurna. Wi cukup lekat dia panggil. Ha, lepas tu balas baik sana ni serah pada Allah SWT. Muka kita juga peramban. Allah untuk nak membagikan apa ni ganjar-ganjar dan balas-balas yang baik pada kita. Dia duduk di atas niat segala-gala sana itu, di atas niat. Niatkan Allah dan kena Rasul, tak lain tak bukan ialah surga Allah SWT. Kalau niat duduk bercampur dengan benda lain sana itu, yang masuk sifat-sifat lain. Sifat takabur, sifat bakhil, sifat asak deki, sifat ada macam-macam. Kita minta jauh daripada sifat-sifat ni. Nak hidup dengan ikhlas. Lepas tu carilah jalan nak buat belah mana kita nak jadi ikhlas. Dia ada kamniyam dia ikhlas. Ikhlas sana itu buat kerana Allah, kerana Allah dan kerana Allah. Patut hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita saat itu deh, banyak tamnaim doa ambil daripada kapung saat itu ialah daripada Punam Tamachat. Ini pemimpin. Dia panggil pemimpin terbi'i. Dia orang itu tak ada tamnen gapo kali tapi dia boleh tolong belako. Dengan budak pun dia boleh duduk. Dengan puan muda pun boleh duduk, dengan orang tua pun boleh duduk, boleh duduk setiap. Laki-laki boleh duduk, dengan orang perempuan pun boleh duduk. Jadi orang setuju belako dengan dia. Ni orang panggil pemimpin tabi'i, pemimpin biasa. Ada tamnen apa ni? Orang panggil punam tamacat. Jadi mana kata kalau ada masalah gapo dalam kampung, dia boleh pergi berdamai belako dengan budak, dengan orang tua, dia boleh menasihat. Ha, ni orang panggil punam tamacat. Lepas tu punam tentang banyak kara. Tuk benar, tuk nebel, tuk imej, tuk kotik, tuk bila bagi agama, bagi terbegai ialah pok fai pokrong tan itu ialah tuk benar, tuk nebel. Apa kali demo nak pelisuh untuk menang untuk nebel. Ya sebenarnya hok ni hok penting di dalam kapok ialah untuk menang untuk nebel. Ya asal mahir pada punam tamacan kerana orang kapung pilih. Kerana demo ni layak menjadi untuk menang, layak jadi untuk nebel. Layak jadi omoto. Nah. Ya hok ni tak boleh pergi. Ni asah. Cara terdebiri ialah daripada untuk menaik untuk nebel. Itu dah. Lepas tu nak menaikkan, ia nak pelisuh tak leh kalau kira-kira ada. Cumanya menaikkan ilmu untuk nebel untuk menaikkan itu, we ada ilmu. Bagi agama dan bagi saman. Hak ni di atas pemerintah. Itu dah. Pemerintah mana? Pemerintah untuk nak apa ni, menambahkan apa ni untuk nak menekatkan ilmu-ilmu cara terbegai saat ni kepada untuk menaik untuk nebel deh. Ha, dia dah. Lalu tu sedang mengenai rumah hati sekalian. Pada hari ni kita mai nak muzakarah ni hak penting sekali peran pemimpin di dalam membentukkan masyarakat afiah. Nak jadi masyarakat yang aman damai. Selamat sentosa nak pada mana. Tak lain tak bukan, dia kena pakai. Tertik dia. Upacara dia. Mengikut hukum syarak. Itu dah. Hak ni nak tinggal tak boleh mengikut hukum syarak. Tak kira tak menaik pun, tak menaik, tak nebel, tak menaik, tak batik, tak bila. Tak menaik, nebel, tak nebel. Semua sana itu, dia kena duduk di sini. Lalu tu munasabah dengan dunia tengah duk kelai kabur. Neh. Oh, terlupa weh ucap selamat hari raya, maaf zahir batin. Malalah lepas mari banyak hari dah. Neh. Dah hari ni ada lagi ni. Lalu tu sedang mengajar rumah hati sekalian. Marilah kita bersyukur terhadap nikmat al-Islam dan iman. Yang mana Allah telah kurniakan kepada kita. Dengan berusaha, dengan sedaya upaya untuk meningkatkan iman. Ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangnya. Kalau kita jadi pemimpin, kita di sini lah. Nah. Dan marilah kita memperbanyakkan zikrullah dan selawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut segala sunnah dan perjalanannya. Semoga Allah memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua di dunia ni, serta sampai kepada di hari akhirat nanti insya-Allah. Yom dunia berkait dengan akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat tanam akhirat weh. Bukan tempat duk senok dengan tak khabar hulu hilir dak. Deh. Sekali berlaku deh dengan ayah mak ni. Nasihat ni ayah mak pun nasihat bagi diri ayah mak sendiri dan bagi peminat-peminat kita semua, pelajar-pelajar kita yang apa ni berimej belaka. Deh. Lepas tu pakak-pakak sebar, pakak-pakak nasihat dengan hukum syarak. Deh. Ha, dia dah. Pakat nasihat dengan hukum syarak. Di antaranya asah. Asah kejayaan sesuatu masyarakat atau sesuatu bangsa itu terhenti kepada pemimpin. Tengok kan kadang Allah ni dah jadi pasal mana Allah ni. Dah. Tak ada apa dah mahu tahu lakuk dah. Dah. Kalau nak sebut kata Allah ni, hak dunia duk susah sangat tu kerana, dah. Kerana Trump. Trump ni ialah sebagai Perdana Menteri Syarikat Amerika. Ngeserik. Kalau tak royak pun dia mahu pahadah kata. Apa duk jadi? Dia buat nginak orang, dia hadu orang. Ha. Buat buku kat orang. Tujuan dia nak kat lain. Ha, itu dia. Hak ni kalau pemimpin lagu ni, hati dunia. Pada adat kata. Hak tu hak Allah SWT. Tapi tu hak tak izin. Kerana orang berimeh, selagi mana orang berimeh duk ada dalam dunia ni, eh. Orang tak lupa pada Allah SWT, Tuhan akan bui amarai lagi. Neh. Ha, Tuhan akan pelesar. Orang lain nak pelesar tak boleh. Ha, itu dah. Nilallah ni. Kalau kira agak nak harta orang. Tapi buat tuduh kat orang. Mengenak kat orang. Ha. Nak bui orang ramai kata demo ni. Orang molek jadi orang jahat. Orang jahat jadi orang molek. Nilallah ni dunia Allah ni. Dia jadi lagu tu. Lalu tu terpaksa ayah mak ni kena we kena nak we fikir pada pokok-pokok kita semua bila kita bakal mikir deh. Kita tilik dia dekat-dekat ya masyarakat kita. Hidup jadi dunia sana itu kita tilik tengok dalam kawasan kampung kita. Dalam kawasan halaman kita. Ada orang macam ni ada. Ada berbagai-bagai tipu daya untuk nak ambil harta demo. Ada kira. Nya pusing juga. Lalu tu semua ni kita kena mikir. Kalau ada pemimpin seperti ni, hancur dunia. Lalu tu tak lain tak bukan banyak lagi orang berimam sembahyang hajat. Tolakkan bala-bala ni. Deh, minta we selamat sempena. Janganlah we timbul perai dunia kali yang tiga pula. Ha, kerana lo ni kalau perai dunia kali yang tiga ni dia ada nu peramanu nu. Nama bimbing takut tu, kena tu hati ubi. Ha, tidak. Lalu tu lo ni, Alhamdulillah. Dengan berkat puak-puak kita. Mahdamu buduk di Mekah, di mana berdoa lah dengan Allah SWT. Emo tengah duk tawah menunaikan fardu haji. Minta ui sempena lah jadi haji mabruk bapak kita semua. Tak ada kira lah orang Islam seluruh dunia sana itu. Minta ui Tuhan terimakan doa-doa dan apa ni fardu haji. Ui jadi haji mabruk belakang. Ui klik mari ui jadi orang yang comel, orang yang takwa kepada Allah SWT. Itu besar sekali. Nantilah. Ni haji mabruk. Klik mari jadi isah ke diri. Ada setengah tahu bih. Minta utah babah bih habis sedia-sedia sana itu. Dan minta ampun kepada Allah SWT. Selalu bertobat dengan Allah SWT di Baitillah Al-Haram. Mudah-mudahan Tuhan terima kan doa-doa kita. Deh. Semua apa ni jemaah haji semua klik mari. Bih jadi selamat belakang. Haa dia dah. Dan bih jadi keberkatan dalam kampung halaman masing-masing. Dah. Di antara asas kejayaan sesuatu masyarakat atau suatu bangsa itu terhenti kepada pemimpin. Baiknya pemimpin, maka baik jugalah sesuatu masyarakat atau berbangsa itu. Kalau sekiranya buruknya pemimpin, maka buruk dan poruk peranda juga lah masyarakat itu. Ataupun bangsa tu. Agama Islam sangat-sangat menitik berat. Dan memberi perhatian yang sangat-sangat tinggi nilainya. Di dalam menentu ataupun memilih pemimpin. ni yak dipilih lagi dah. Neh. Agama Islam kita sangat ambil peti nak ke menitik berat cara nak memilih pemimpin. Ia adalah suatu perkara yang wajib. Satu kewajipan kita, kewajipan besar cara pilih pemimpin. Tak ada ke pemimpin mana lah. Neh. Nah, tidak. Hal ini dibuktikan mengikut sejarah Islam. Apabila waktu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu contoh teladan yang masa dulu lagi lah. Neh. Maka umat Islam pada waktu itu mesti memilih seorang pemimpin. Sebelum mana? Sebelum jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Ini bermakna pemimpin itu sangat-sangat penting di dalam melangsungkan sesuatu urusan agama dan hal ehwal umat Islam. Atas sebab inilah Islam memandang berat terhadap soal memilih pemimpin di setiap peringkat kehidupan. Tiap-tiap segi, mula daripada kalau kira saat itu berumah tangga suami isteri buat keluarga baru saat itu, dia kena pilih. Pilih memilih. Bagi orang jatik, kena pilih orang betina yang berimeh, yang beragama. Baru dia boleh asuh anak saat itu dengan agama. Apabila anak beranak mari duduk dalam asuhan yang baik, masyarakat tu akan timbul baik semua. Ha, tidak. Honey, penting. Pas bagi perempuan pula kena pilih suami pula dah. Suami yang berimeh. Utama sekali semayang lima waktu. Ha, tu cara pilih. Lima waktu patut ada kerja guna. Buat kerja benda-benda yang halal. Ha, tidak. Halal dan berkat. Ni cara milih dengan dasar-dasar al-Islam. Ha, dia dah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut riwayat Abu Daud yang bermaksudnya apabila tiga orang keluar musafir. Ni contoh teladan. Kita nak pergi musafir deh. Apabila tiga orang keluar musafir, maka hendaklah dilatihkan seorang menjadi ketua. Ha, tidak. Lepas ni kita ada wakdok, setengah-setengah demo ada wakdok. Ha, tidak. Setengah-setengah sana ni sudah demo ni. Tak lalu dah. Ha, tidak. Saya panggil tak amir, saya panggil amir. Jadi amir, jadi ketua di dalam musafir. Ha, tidak. Kerana dia masalah dia ada. Masa musafir ke dadak tua. Orang ni nak pergi makan nasi kedah ni. Orang ni nak makan nasi kedah ni. Ha, balah situ. Balah. Ha, perhati tengok. Tak ada kata orang lain. Tak kita sendiri nak berjumpa semua lagu tu. Lepas tu pecah pacar tak tahu. Kalau tak ketua sana tu dia hubung siap-siap dah. Nak musafir pergi situ. Ha, kena makan kedah tu. Ha, makan ramai-ramai kedah tu. Makan supa belakang. Kalau tak supa pun makan sekali belakang. Ha, kalau dia nak makan apa kan, cara nasi berlaut atas pinggir selalu pun boleh. Ha. Boleh jimat cermat katik situ. Tidak membazir. Oh, dia kena jaga banyak perkara. Kalau mengikut deh atur rek agama sana tu. Tapi banyak kesan itu dah ambil perangai demo. Mari pakar di kita. Tak kena. Deh. Perangai demo. Mari duduk pakar di kita. Lalu tu ada contoh teladan. Ayah mak pun duduk tengok. Muai. Nak muai. Hak mari di negara Islam sana itu deh. Dia nak minum air dari botol tu. Sebelum pada nak pergi gocoh. Dia kena makan air. Makan pembuh. Apa ni. Getah di apa ni di gigi di mulut sana itu deh. Duduk nyatok makan. Ha, tu adat. Jago juga istiadat. Ni dok tak boleh berjalan, boleh berdiri, tak tahu. Ha, tu dah. Lalu tu dah hari ni kita, kita pakak-pakak. Dah. Pakak-pakak nasihat. Jadi maksudnya, apa ni, yang pertama sekali, deh. Yang bertanggungjawab pertama sekali, apa ni, tanggungjawab seorang pemimpin itu memanglah banyak. Nih. Menekat apa ni, menyikatkan tanggungjawab itu di dalam beberapa perkara sahaja. Pertama sekali, tanggungjawab di dalam menegakkan kebenaran. Utama sekali, ikhlas kebenaran di dalam masyarakat. Menyuruh buat kebaikan dan melarang kemungkaran. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Al-Imran ayat 110 maksudnya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara mungkar dan berimej kepada Allah SWT. Di dalam usaha untuk menjaga, jaga ke apa? Dan menegakkan syariat Allah, iaitu perjalanan Allah SWT saat itu, dengan menyuruh melakukan kebaikan. Suat benda kebaikan. Ada kena hurai dah, benda baikkan ni deh. Tahu belakang dah, buat baik. Ambil daripada senyum manis temung dah. Bila nampak muka senyum ratik, senyum manis. Dalam kata ayam liya, beri salih, beri apa, temung. Jatuh sama jatuh, berjabat salih. Nah. Tino sama tino, salih sama tino, tino. Nah. Melakukan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran. Dan tak buat benda maksiat. Jadi sudah tentu tidak sunyi daripada memerlukan seorang pemimpin yang berupaya mempunyai hemoh yang tinggi dan kuat. Kenapa? Kerana amanah yang diterima oleh seorang itu, seorang pemimpin itu, adalah amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pemimpin tidak boleh membuangkan tanggungjawab ini dan dibiarkan dengan tidak memandang penting. Deh. Tidak kira jadi wakil rakyat atau wakil rakyat, semua saat itu nak jadi raja negeri, deh. Ha, gubernur ataupun nak jadi menteri, nak jadi apa, tak ada kira. Kena tak sunyi daripada hukum syarak. Neh? Kerana sekiranya ia dibiarkan begitu sahaja, maka sudah tentu pemimpin akan disoal oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kena soal di akhirat. Tahu belakang deh. Tapi hari ni cumanya ayah mak ni nak perangak. Perangak nawi kita saat itu habis-habis tak ada. Setahun sekali kita perangak. Ha. Ataupun seminggu sekali, apa tiap-tiap minggu. Deh. Kena perangak semua. Bak ugamu kena perangak semua. Ha, tidak. Tak itu dia kau tawa, kau tupu. Kena ada bakit semangat semua. Hari ini munasabah deh. Dengan apa ni, dengan hari baik, boleh baik. Baik berlaku. Hari ini kita bernasib baik. kita boleh pakat-pakat muzakarah ha-ha nak jadi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul. Nah, ini hidup wayak ni. Iaitu pemimpin yang sebenar. Dengan mulai bertolong jaga deh, dan tolong nasihat dan pakat-pakat cari orang yang we kena syarat-syarat bagi pemimpin mengikut dasar-dasar Al-Islam. Pemimpin yang sebenar ialah orang yang bertungkus lumus di dalam memelihara kebenaran. Orang yang selalu menjaga kebenaran. Belah mana? Dan jaga kebaikan di dalam masyarakat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya di dalam surah Al-Hajj. Deh. Maksudnya ialah mereka yang jika kami memberi kekuasaan memerintah di bumi kepada mereka, nascaya mereka mendirikan solat ni, memberi zakat, menyuruh buat kebaikan dan melari daripada melakukan kemungkaran. Dan bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Semua tu kembali kepada Allah segala urusan. Ha, tu dah. Yang kedua, tanggungjawab dalam menimbulkan keadilan. Ha, tu dah. Saat ni, yang pertama ialah tanggungjawab dalam menegakkan kebenaran di dalam masyarakat. Yang kedua, tanggungjawab di dalam menimbulkan keadilan di dalam masyarakat. Pas kita buat kerja selama kena insan itu, adakah kita jaga keadilan? Tak masuk balik tu balik ni, buat dengan ikhlas. Okay. Sama rata rupanya. Boleh dibahagikan kepada bahagi kepada bahagi iaitu adil yang berhubung dengan perseorangnya dan adil yang berhubung dengan kemasyarakatan. Kalau berkenaan dengan adil perseorangnya adalah apa tindakan memihak kepada orang yang berhak. Bila seorang mengambil haknya, kenapa melewati batas? Ataupun memberikan hak orang lain, kenapa menguranginya? Dan itulah yang dinamakan adil. Adil di segi kemasyarakatan dan pemerintahan. Misalnya, tindakan hakim yang menghukum orang jahat. Jika hakim itu menghukumkan dengan lurus dan adil, maka ia dikatakan hakim adil. Tidak berat sebelah. Dan ia tidak dipandang sebagai seorang hakim yang zalim. Ha, jadi mana kata ya sebenarnya lelah ni ayah mak duk kerja di Sahkin. Eh. Ha, masuk wing tu big wing di Sahkin tiga wilayah ni lah ni. Ha, tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekelah. Jadi kita buka reju kat sing. Dia orang dua orang ni lah. Ha, kukwa mereka panggil. Kita cumanya beri nasihat. Lepas tu dua orang ni sejatuh. Ha, tidak. Iaitu haikut kuam pocai sing kalahkan kedua-dua orang. Mungkin kita juga kat sing. Ya orang dua ni kat sing baru je ada. Dia panggil sepakat, hukum pakat. Ha, ni cara nak beri kat dia lah. Buat hukum pakat. Tak masuk sebelah. Kenal tak kenal tak ada kira. Ha, tidak. Kita kena ambil hukum cara sebagai wak bicengnya deh nak wak dia. Mungkin suruh-suruh kita. Cumanya kita sana itu wui nasihat sana rupa lagu ni lepas tu kita tengok dua orang ni. Wui hai kert kuang pocai seng kalaikan. Wui timu puas hati kedua-dua. Tu baru ada. Tak kita kata masuk sebelah. Ni mudah-mudah dengan keluar ni tuayang ayah mak pun. Apa ni. Lalu ni duduk di sahkan. Tiga sahkan lalu ni. Kelai kriya panggil. Berdamaya. Cara berdamaya di hakim tu. Lepas tu. Kalau ni hakim letak.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: Inilah stesen radio Sawatha wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Yang mak ni salah seorang jadi pegawai hak sehakin untuk buat apa ni jadi orang tengah. Klai kriya, penyelati klai kriya. Nah. Lepas tu, seorang lagi pula jadi klinik. Nah. Klinik dan kit sangkum. Dua tamneng. Tiga wilayah ni, dua tamneng, dua tamneng. Jalab dan ni, Narathiwat. Nah. Bukan royak atau nak kedai bedok lah ni. Ayah mak tu jual besar duduk situ tu supaya kita nak menjalankan hukum syarak. Di hakikat. Nasihat. Itu dah. Lalu tu sedang menghormati saya kira. Kita orang ada pengapa wehan itu, kita kena gerbai diri. Untuk nak membaikikan masyarakat. Menjadi masyarakat afiah. Menjadi adil. Itu dah. Lalu tu, kalau kita kata ada di segi masyarakat dan pemerintah, pesan ini menjadi hakim yang menghukum orang jahat. Jika hakim itu menghukumkan dengan lurus, dengan betul-betul dan adil, maka ia dikatakan hakim adil. Tidak berat sebelah. Dan ia tidak dipandangkan sebagai seorang hakim yang zalim. Nanti, nak lepas pada situ, nak alam mana. Kalau mengikut ajaran Islam, keadilan mesti diberi kepada semua lapisan masyarakat. Tak ada kira sesok kaya, tak ada kira waris-waris, tak ada kira apa tahun itu. Kita ambil hukum hakam yang sebenar, mari jalan deh mengikut hukum syarak. Sama ada orang miskin ataupun orang kaya, tak ada kira. Orang biasa ataupun orang yang berperingkat. Ada kira. Pemimpin ataupun rakyat. Tidak. Kena tak kena sana itu, kita ambil mari punguk, menjadi adil nak alam mana. Tak ada masuk balik tu balik ni. Orang Islam ataupun orang bukan Islam. Ni ayah mak besar itu berlakulah di pengadilan sana itu. Jadi demo semua sana itu, alhamdulillah. Kita kocek cara ambil agama. Kalau hab saka tu ingat pada si mati kerana tu hab saka sana itu, mudah-mudahan kalau berjaya dah sana klik jiwa arwah. Awak selalu. Kerana apa ni kita buat wis penuh sana itu tu hab saka duduk dalam kubur tu seneh hati. Tidak. Ha, kita duduk situ. Kena bilik ni. Barulah boleh beranak nafsu-nafsu. Hak demo tak apa ni. Kerah tak ni tu jadi lembut. Tidak. Pemimpin ataupun rakyat. Orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tidak ada pilihan. Tak ada ada pilih kasih. Dalam melaksanakan keadilan. Dan keadilan beginilah. Ia menjadi impian manusia di setiap zaman. Itu dah. Ayah mak kadang-kadang, apa ayah juga, weh, nak pergi kadang lah. Ada, peminat, kadang-kadang peminat, peminat ayah mak. Tapi kita tak ada duduk itu situ, dia kata. Kalau tak kata seorang ni, peminat ayah mak. Seorang ni bukan peminat, dah. Ha, kita menaduk ke mana. Kadang-kadang sama-sama peminat. Mudah kecek weh. Kerana bab hukum syarak sana dia penting. Semua dia mengaku belakang. Kalau kecek dengan hukum syarak, alhamdulillah. Tuhan nak hidayah lalu dah. Mudah pakat. Pakat untuk sejaka sore. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Dia mudah. Semakin hari kat Delen semakin pupus memanggil. Korai. Dan tak hapus daripada masyarakat kita. Terutama sekali apabila suatu perkara itu dinilaikan dengan mata wang. Eh? Hak ni kalau duit siapa, ha, tak ada lalu dah. Hak ni minta lah. Tak ada kira. Ayuh mak duk kena banyak dah, banyak pun. Bak sok moda, tok moda, gapo sana itu. Dia pilih tali ye. Dia tak pilih kemampuan apa ni, kepandai ye podok. Itu dah. Ya mak dia kena sok mula. Bukan kata ya mak, kata demo tu tak ada tak. Ini nampak cerak-cerak. Itu dah. Ada kalau tak ada nak pilih lagi dah, boleh dah. Tak ada nak periksa sop. Kat lihat. Ada dah. Pas nak pergi adil belah mana lagu ni mo. Lalu kita berdoa. Nak lawan dengan demo, nak lawan tak boleh dengan nafsu. Kita berdoa, mudah-mudahan, kita tak pergi hari ni, hari ke depan. Dia akan timbul kebaikan saat itu, akan timbul keadilan. Nak beki buka, boleh beki selalu. No soba, eh, no soba. Mengikut ajaran Islam, keadilan mesti diberi kepada semua lapisan masyarakat. Sama ada orang miskin ataupun orang kaya. Orang biasa ataupun orang yang berperangkat. Pemimpin ataupun rakyat, orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kena ada. Lalu tu sedang mengajar mati saya kira. Lolo ni begitulah kokoh tupu, kokoh tawa. Tak tahu sekali apabila suatu perkara itu dinilaikan dengan mata weh. Mata duit. Jangan pandai kepada mata duit. Maka ketika itulah akan hilangnya keadilan. Sedangkan keadilan itu hadirnya bersama-sama agama Islam. Datangnya agama Islam untuk menimbulkan keadilan dan kesesamaan. Di atas muka bumi ini, kenawi keadilan itu apa panggil? Bersama rata. Tak pilih. Tak ada pilih. Sebelah tu sebelah ni tak ada pilih. Kalau mari dua orang, dua apa ni, misal kata kenal kedua, dua belah. Ha, kita beri nasihat dulu. Ambil agama beri. Ha, tidak. Tegede kata, kalau pesako, pesako tak boleh jadi asal mari. Lepas tu kita nak perisuh ke mana. Perisuh ni, hak cuk ni. Hak cuk, hak mari masuk dengan kita sana itu, kita beri nasihat gini, gini, gini. Boh ke adik-beradik kena, hok seneng kena tolong dia susah. Ni dasar-dasar Islam. Ni tak. Hok seneng saat ni tu mengambil pertindakan dengan dia susah. Nak taluk belakang. Dia susah tu susah situ. Cumanya kita saat ni tu, ha, bagi sako siap ni. Ha, kita bakal buat jadi hok tengok. Siapa susah, ambil demo tu. Karena kita ada-ada. We ada sifat gerben ni, dia panggil. Ni adik-beradik. Ha, tu dah. Deh, minta we hari ni, hari keberkatan, munasabah ni apa ni, duduk dalam apa ni, bulan yang baik. Deh, bulan Zulhijjah. Lepas tak apa hari lagi pula, kita nak sambut satu mahrah dan sambut tahun baru habis setahun.

0: nak bakat-bakat so. Habis tu nak buat apa-apa sana tu, tu semayah hajat dulu, minta hidayah daripada Allah SWT. Itu saya buka hidayah, mudah-mudahan kerja kita ni berjaya dengarkan Allah dan Rasul. Nah. Lalu tu, nak rakyat kata Allah ni, keadaan semakin pupus dan terhapus daripada masyarakat kerana nilai mata duit. Maka ketika itulah akan hilangnya keadaan. Sedangkan keadaan itu hadirnya bersama-sama dengan agama, agama Islam. Datangnya agama Islam untuk menimbulkan keadaan dan kesesama di atas muka bumi ini. Dalam usaha untuk menimbulkan keadaan, salah satu punca utama ialah pemimpin. Nah, kita pemimpin baru ni kena ambil agama di depan. Tak ada kira nak buat gapa, nak cat ngupaman, cat tan, gapa ngupaman dan itu. Seperti mana kadang-kadang ni nak buat adil ni. Nah, cara ngupaman dulu itu, cara-cara apa ni nak sudahkan masjid-masjid. Masjid dia kat sudah. Dari tu ngupaman tu kena cat tan. Biasa sendiri kepada apa ni, apa ni ketua wazanatam deh. Dia lagi jaga duit orang masjid, duit utnun orang masjid. Ambil stokor sana itu, cangwak ada cangwak semua tu jadi stokor. Lepas tu ada projek. Nui sudah dalam orang berapa buah, sudah di kampung berapa buah, di muka berapa buah. Nui pergi selarah sekaligus. Tapi kena pecung, nui mesorak lah. Pada tak imen semua sana itu, nui pahal. Pada akan makan masjid semua, nui pahal. Nah, buat lagu ni, dia ada. Nah. Lepas tu masjid akan sudah habis. Itu dah. Saya panggil jujun duit batu eh. Buat sudah satu-satu. Lepas tu kat suaranya teman Atam, kau baca musyarak kau tu ni, terima lah. Lepas tu berjalan tengah mana dah, wallahualam. Wui boleh demo pahaya kata, cara nak beki kagak lagu ni, deh, kena buat lagu ni. Wui ada jeput teh panggil, tahun ni sudah sejak tu, dalam cawak tu banyak tu, dalam ampu banyak tu, dalam tambung banyak tu, dalam mukin banyak tu. Dalam kapung banyak tu. Hak kapung tak sudah lagi, hak sudah. Boleh apa buah tahun ni. Baru dia sudah dengan molek. Deh, dengan pakat teh yang baik. Dari tu, dalam usaha untuk menimbulkan keadilan, salah satu punca utama ialah pemimpin. Pemimpin boleh usaha untuk menimbulkan. Kalau segala pemimpin tu, we jadi selorang belakang pemimpin, ambil daripada Tuk Menai, Tuk Nebe, Tuk Ime, Tuk Botik, Tuk Bila, Batu, Oboto, Tuk Oboto, we jadi selarah pakat mesyuarat, barulah nak timur hak yang berkat, iaitu keadilan. Kalau tak ada keadilan, tak ada keberkatan. Eh? Kalau ada keadilan, di situ ada keberkatan. Eh? Begitulah sedang mengajar hormati. Saya kira, mudah-mudahan. Yang ketiga, bertanggungjawab di dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Ini untuk pemimpin deh. Itu dah. Lepas tu, kita sebagai apa ni, Allah pun nak habis bermulat dah deh. Sudah mengambil tempat sebagai seorang pemimpin, maka haruslah sedar dan mengambil berat terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kita. Semua amanah Allah akan soal kita sekiranya kita dapat menunaikan dengan baik. Dan sudah tentu kebaikan jugalah kita akan dapat. Nah, tetapi sebaliknya kita menyiarkan amanah itu, keburukan jugalah kita akan dibalaskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita berkat berdoa, boleh ukar, ambil agama di depan, insyaAllah. Kita akan buat kerja apa tu, dengarkan Allah, deh. Allah akan memberi hidayah pada kita, insyaAllah. Lepas tu kita berehat buat. Sementara, kita akan sambung pula selagi sampai pukul 9 pagi, insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah,

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.

0: yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman.
1: Begitulah sudah menganyu dihormati sekali ya. Kita sambung lagi pula deh. Mengenai dengan apa ni. Rencangnya jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Stasiun Radio Sawatua Jala FM 95 MHz yang dipacarkan di Stasiun Radio Thailand wilayah Jala, yang memberi peluang kepada ayah mak untuk memberi ilmu-ilmu pada peminat-peminat kita semua. Dan terima kasih banyak-banyaklah dengan apa kerjasama bagi apa ni pegawai-pegawai Stasiun Radio Sawatua Jala FM 95 MHz. Tak lain tak bukan kita boleh apa ni muzakarah buat ilmu sana itu untuk kita nak buat amal jadi sepenuh. Tak lain tak bukan kita kena mengaji sokmo, kena dengar sokmo, dengar hok ni lucu hok tu, dengar hok tu lucu hok ni. Sampai kita kena duduk murajaah sokmo. Deh. Murajaah sokmo. Dan ilmu sana itu tak lain tak bukan. Dia berkait lagi habis. Bak ugamo ni dia berkait lagi habis. Berkait belah mana? Iaitu kewajipan bagi orang Islam yang beragama Islam. Deh. Yang mukallaf. Yang cukup umur. Siapa umur, siapa hod, siapa masa. Dah. Ha? Wajib. Jatuh betina tak ada kira. Lalu tu kita kena mengaji. Mengaji setiap-tiap segi. Supaya apa? Siapa dia dapat. Sambil dia berkait lagi habis. Berkait dengan dosa dan pahala. Ha. Wajib. Sunat. Makruh, haruh, haram. Jatuh tu lah lima perkara tiap-tiap hari, tiap-tiap orang. Sekali dengan ayah mak, belakang semua. Sebab tu kita kena pakat-pakat bertolak ansur. Kita kena mengaji, kena belajar. Dengar, deh. Wani lebih-lebih lagi, pada bulan Ramadan, kita kena tahu cara-cara nak beramal belah mana pada bulan Ramadan. Dan itu, bulan sebagai pengulu sekali bulan pada bulan Ramadan, bulan nuzul Quran leh. Leh. Lalu tu saya menghormati sekedar benar tak ada payah kalau kita mengaji, kita belajar senang, kita buat amal tujuan situ ya. Dia lepas tu kita kena duduk bersaing dengan orang yang beragama, tak payah apa kita boleh tanya. Dan kita boleh beramal kena dengan hukum syarak. Barulah kita senang dunia dan akhirat. Lepas ni kita sambung lagi pula deh. Dengan apa ni? Satu ilmu lagi ya, dengan sedetik masa boleh masuk surga. Ha, tu dia. Kak nak belakang ni hak ni ni. Lepas tu upacara dia belah mana, iaitu kerana masuk merupakan kepala modal utama bagi umur hidup kita. Di dunia ini, tidak pandai guna kepala modal ini, maka erti tidak pandai menego dan rugilah hidup kita. Apatah lagi untuk penegaan akhirat. Ni nak kecek buku, kita nak menego dengan akhirat ni. Yang hakikat sebenarnya bagi apa ni hidup kita ialah akidah dan perjuangan. Ha, tu dah. Iaitu ramah di kalangan manusia yang memandai deh mana perih ataupun tidak memberi kepentingan kepada masa. Duk galik. Tak ada guna masa, menjadi munafaat yang sejati. dan tidak pula merasa sesah apabila mereka merugikan masa. Dengan itu, kita dapati ramai yang menghabiskan di kepala-kepala gerai, di tempat-tempat permainan yang tidak berpedah, terutama kepada dirinya dan keluarganya. Dengan itu, mari kita sama-sama kita berusaha menjaga dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya untuk mengisi kebaikan di dalam hidup kita ni pada setiap masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, adakah boleh aku tunjukkan kamu satu penegak yang keuntungannya dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, iaitu dengan cara kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kamu berduet pada jalan-jalannya dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Iaitu sedemikian yang dimati sekali, agama Islam kita sangat-sangat mengambil berat dengan masa serta memberi penghargaan yang tinggi kepadanya. Masa hari-hari kita ni, setiap saat, setiap nafas kita saat itu, nak pakai guna malah mana masa menjadi manfaat dunia dan akhirat. Hari ini sedetik ataupun semenit masa bagi setengah-setengah amalan diberi kelebihan yang tidak terhingga. Dengan sebab itu, Islam mengajarkan kita supaya mengisikan masa yang sedikit dengan amalan-amalan yang baik yang dijanjikan dengan pahala-pahala yang besar. Gapo dia? Tahukah kita berasa di dalam masa semenit kita boleh mengisi dengan macam-macam ibadat dan boleh mencapaikan pahala yang banyak. Seperti satu, dalam masa semenit kita boleh membaca suratul ikhlas. Ataupun kul huwallahu ahad. Baca kul huwallah sampai berpuluh-puluh kali. Kul huwallahu ahad sehingga akhirnya sampai berpuluh-puluh kali. Dan pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Ini sebagai, dia mahu tahulah kau dah, sebagai peringatan. Ada tak tahu lagi, ada tahu dah, terlupa dah. Iaitu, satu daripada kul huwallah, pahalanya sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. 1/3 iaitu Quran 30 juz. Kalau 1/3 mana kata 10 juz. Pahala kul huwallah satu kul huwallah satu sama dengan 10 juz pahalanya. Allah besarnya ya Allah. InsyaAllah bakal beramal lah. Bersama-sama. Mana masih kita sihat, akal sempurna dan jiwa sempurna, jangan lupa bacalah kul huwallah banyak-banyak kali. Karena pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari, ia bermaksudnya, adakah lemah seorang kamu membaca 1/3 Al-Quran di dalam satu malam. Maka ia demikian itu memberatkan ke atas para sahabat. Mereka berkata, adakah kuasa berbuat demikian ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kul huwallahu ahad, Allahu samad. 1/3 Al-Quran. Dalam riwayat At-Tirmizi maksudnya, siapa kasih surah Al-Ikhlas, nescaya memasukkannya akan syurga. Ha, ni. Yang kedua, di dalam 1 minit kita memperbacakan ayat kursi berkali-kali. Apatah lagi kalau membacanya dengan ikhlas serta tadabbur, dibaca semua. Dan pahal tujuannya, maka kelebihannya akan dilipah gandakan lagi. Di samping itu, ia akan mendapat jagaan Allah dan perlindungannya daripada syaitan. Setan tak masuk dekat. Baca ayat kursi semua, setan tak masuk dekat. Pada hari itu, kerana ia merupakan sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. Ayat kursi ini sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. InsyaAllah dia beramal bersama. Ayah mak pun boleh royak gitu sekali dengan ayah mak lah. Ha. Ayah mak pun kadang-kadang galik, kadang-kadang apa tu kau ni. Ada belakang. Eh. Ha. Kita ingat satu masa kita baca tu, satu masa baca tu. Untuk bekali akhirat. Terjamin syurga. Dan yang ketiga, dalam masa semenit kita boleh mengucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berpuluh-puluh kali. Maka dalam menit itu juga Allah Taala akan berselawat ke atas kita. Di dalam arti kata memberi keampunan. Kita baca selawat to have keampunan kepada kita dan beri rahmat kepada kita beratus-ratus kali. Allahu Akbar. Deh, benda tak ada payah. Marilah kita sama-sama sebagai mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turut perintah Allah dan Rasul. Dan lagi pula, dalam masa 1 minit, deh, apa ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk nabi-nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuknya. Dan ucap salam. Dan ucaplah salam kehormatan kepadanya. Selawat dari Allah artinya memberi rahmat kepadanya. Dan dari malaikat pula artinya, malaikat selawat san itu artinya memohon keampunan kepadanya. Malaikat minta kepada Tuhan ampunkan kepada orang yang baca selawat saat itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran. Rawah Muslim. Maksudnya, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, nascaya Allah berselawat untuknya 10 kali. Ha, bukan main-main. Lepas kita ruak mangan dengan masa kita saat itu, bila-bila duduk luar, duduk hijau, duduk apa saat itu, boleh baca selawat, boleh baca kulhu, boleh baca ayat kursi, itu dah. Dan selawat pada Nabi deh. Boleh beli pelipat ganda pahala-pahalanya. Yang keempat, di dalam masa seminit kita memperzikir subhanallah wa bihamdi sampai beratus-ratus kali. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa-dosa daripada Allah. Nah. Walaupun banyaknya seumpama buih di laut, tak keampun dosa-dosanya. Nah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atin marrah huttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Maksudnya siapa yang berkata subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali sehari, nescaya gugurlah segala dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu banyak seperti buih di laut. Allahu akbar. Di pagi limu-limu ni, alhamdulillah, tak lain tak bukan kita boleh ambil ilmu muzakarah cara amal beramal dan itu benda tak ada payah. InsyaAllah kita pakat-pakat beramal bersama. Nah. Selain daripada itu, sudah tentu orang-orang semacam kita sangat-sangat berhajat kepada keampunan dosa daripada Allah. Tidak. Kerana kita yang hidup di zaman yang penuh dengan segala maksiat seperti di masa ini, sedikit sebanyak mengenai kita, dan kalau kita tidak mendapat keampunan di dunia ini, maka susahlah untuk mendapat keselamatan dan kelepasan di akhirat nanti. Fikir tengok. Pakat-pakat suluh tengok. Banyak ni, pagi ni, dua je, ayam mak tu. Dah. Nanti dah. Kita mula saat ni tu, tak lain tak buka. Dah. Untuk kita nak beramal, tambah-tambahkan pahala kita dengan amalan-amalan yang berkat. Dan yang kelima, dalam masa seminit kita kuasa membaharui kalimah tayyibah ataupun kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang diikuti dengan pujiye-pujiye kepada Allah SWT. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni lebih daripada 10 kali kita akan mendapat pahala sama dengan pahala merdeka akan beberapa orangmu. Itulah beberapa contoh deh sebagai pedoman kepada kita yang ingin mencari keuntungan hidup di dalam masa seminit sahaja melalui lidah kita. Tak ada kena kilik piku gapo. Tak ada kena bergaduh dengan siapa. Deh. Lalui dengan lidah kita. Sahaja masih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan di dalam masa yang sedikit. Kelebihan dan pahala amalan itu adalah besar. Allahumma ij'al lisanana lisanan zakiran wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala. Dengan sebab itu, usahalah dengan sekuat-kuatnya supaya kita dapat mengisikan masa walaupun sedetik ataupun satu minit, satu saat dengan amalan-amalan yang berguna dan berkah kepada kita. Tak utama dijadikan bekalan hidup di hari akhirat. Hari ni kita kena usaha benar-benar ni. Deh. Tidak. Maka sangat rugilah masa yang tidak kena hakikat masa. Dan tidak cuba memberi penilaian dan penghargaan kepadanya. Apatah lagi masa yang hidup sehari-hari nyonya sanggup membunuh masa di dalam arti kata mengsia-siakan masa. Merusakkan kepala moda hidup. Dengan sebab itu, Allah sangat-sangat ambil berat dengan masa sampai Allah bersumpah dengannya masa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya apa ni manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh, buat wasiat mewasiati antara satu sama lain. Seperti mana hari ini ayah mak pun pakat royak-royak hubung pergi. Dan peminat kita yang dengar dah tu royak-royak bisik-bisik hubung pergi di dalam klinik kelala kita, waris-waris kita. Deh, sebut-sebut ni. Kita dapat pahala, dia mau beramal, kita dapat pahala. Ha, dia dah. Cerita apa ni, orang beramal, deh. Kita pun dapat pahala. Ha, musyak antara satu sama lain dengan ajaran yang benar. Dan berusyak-usyakti antara satu sama lain dengan kesabaran. Kita kena sabar. Eh. Royak. Usaha. Ceritakan royak. Ha, walau satu saat, satu minit sekalipun, kita builah sepatah kata kepada sahabat kita, sana kita. Eh. Kata, masa yang berharga satu minit sana itu banyak upacara. Eh. Ha, baca selawat. Baca yasin, baca apa. Remaja kuluhu dan lain lagi. Deh. Ha. Dengan kesobaran. Kita nak oyak demo pun kita nak sobar. Deh. Oleh itu, sesiapa yang tidak mahu kerugi, ya. Siapa tak sewi rugi dunia ni dan kesia-sia hendaklah ia tuh, mengisikan umurnya dengan iman yang sehat dan sejahtera dengan amalan soleh serta menjalankan kewajipan menyampai dakwah yang benar kepada orang-orang lain supaya sama-sama bersabar di atas menjalankan kebaikan untuk melahirkan kebenaran yang diredai oleh Allah SWT. Kita kena duduk di atas jalan keredaan Allah SWT weh. Deh. Ha, dia dah. Maka inilah di antara sifat-sifat orang Muslim yang sebenar. Dan inilah kejayaan yang sejati. Ha, dia dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama acu pakat-pakat memikir tengok dah. Ha, dia dah. Dan lagi pula, carilah ketinggian hidup melalui ilmu Islam. Malah mana upo cara dia? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang berasaskan kepada ilmu semenjak daripada awal-awal lagi. Boleh dikatakan permulaan kedatangan agama Islam disertai dengan asas-asas untuk mendapat ilmu, di mana wahyu sulung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi menggalakkan dan dorongan supaya manusia mendapat ilmu, iaitu dalam 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Mana surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir, artinya bacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan, yang menciptakan manusia dari seketul daging, dan bacalah bacalah dan Tuhan engkau yang amat mulia, yang mengajar dengan kalam, yang mengajar manusia perkara yang apa yang dia tidak mengetahui. Di dalam ayat ni, kalau kita kira dah deh, Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW membaca dengan nama Tuhannya dan juga menyuruh umatnya supaya melalui bacaan dapat ilmu dan dapat menambahnya serta dapat mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Apatah lagi ilmu yang berasas kepada tauhid, iaitu ilmu untuk mengenankan Allah penciptaan manusia, maka ilmu inilah yang paling mulia, berkat dan manfaat serta memberi jaminan kebahagiaan hidup kepada manusia dunia dan akhirat. Selain daripada itu, Islam menganggapkan belajar ilmu menjadi suatu kewajipan yang pasti ditunaikan oleh orang Muslim. Kerana sesuai amalan sama ada yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim ataupun yang sunat dilaksanakan tidak akan sempurna deh pelaksanaannya kalau tidak dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan sebab itu, sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, menuntut ilmu difardu ke atas setiap orang Muslim. Berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Maksudnya, belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat lagi. Allah besarnya ilmu deh. Kalau gitu dah mau duduk taduh kita duduk puasan itu, alhamdulillah. Nah, itu dah. Iaitu belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat. Maka cukuplah untuk kita mengenali bahawa Islam memberi kepentingan yang sangat-sangat tinggi kepadanya. Ilmu yang tidak ada pada agama-agama lain. Berbahagialah orang-orang yang mengenali hakikat agamanya yang mulia serta beraman dengan ajaran-ajarannya. Sebaliknya, bodohlah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan agamanya. Ataupun celakalah orang-orang mengetahui kebaikannya tetapi tidak beramal dengan ajaran-ajarannya dengan ikhlas. Sila mengajar rumati sekalian. Agama Islam memberi kedudukan yang tinggi dan kelebihan yang besar kepada orang-orang yang memiliki ilmu dengan mengakatkan taraf mereka beberapa darajat yang tinggi sama dengan orang-orang yang punya iman. Kerana kedua-dua itu saling sempurna menyempurnakan. Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan ilmu yang tidak menimbulkan iman adalah ilmu tidak berguna. Dengar we paham molek ni. Dengar paham molek. Kenapa? Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan begitu juga ilmu yang tidak menimbulkan iman. Ada ilmu tapi iman dia gogek-gogek adalah ilmu tidak berguna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya Allah Taala mengakak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu merupakan orang yang paling takut kepada Allah, di mana Allah memuji mereka kerana ilmu yang sebenar boleh membentuk seseorang menjadi hamba soleh, takut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah orang-orang alim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan ulama ke dalam golongan orang-orang yang punya hubungan rapat dengan para nabi alaihi salam baginda bersabda. Al ulama'u warasatul anbiya. Artinya orang-orang alim ialah waris para nabi alaihissalam yang menerima pusaka daripada mereka. Tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dari ayat-ayat yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi sangat jelaslah bahawa apa ni Islam adalah pelupur ilmu. Amna apprentice jalan kemuliaan dan pemimpin ketinggian. Galakkan Islam supaya umatnya berilmu dengan tidak meninggal asas yang menjadi sebab kepada kebahagiaan yang sejati bagi manusia, iaitu iman, takwa dan ikut sunnah para anbiya, terutama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka sia-sialah ilmu yang dipelajari. Dan lagi pula, di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu. Tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam. Dengan molek. Ni deh. Hak ni penting benar. Di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu dan tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam. Menyebabkan anak-anak hidup di dalam keliaran dan dalam kegelapan. Apatah lagi kegelapan dalam beragama yang menjadi punca kesesatan di dalam hidup. dengar hok ni ni wasa serabut bela-bela dia kita lah kan dia. Lalu tu kita lah ni setara ni kita asuhlah anak-anak cucu cicit kita sana itu ha hatalah apa ni dia dalam pelajari al-Islam dah. Ha dia dah. Di tempat didik ke Islam. Dia. Hok ni dia jadi gelak lemak ni. Malahkan tidak sedikit dengan sebab kejahilan boleh membawa anak-anak kita deh terlebak di dalam perkara-perkara yang tidak diingini terutama sekali penyakit-penyakit sosial yang merusakkan anak-anak kita yang makin hari makin luas. Merebak dan menyusahkan hidup mereka bukan sahaja anak-anak tetapi kita juga yang turut susah. Demikian juga diri kita sendiri walaupun setengah-setengah orang umur mereka sudah banyak tetapi kewajipan belajar ilmu tidaklah kehabisan. Sebenarnya makin tua makin banyak kita berhajat kepada pengalaman dan perkembangan baru-baru. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita memohon tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maksudnya dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah kepada aku ilmu. Kira molek sudah mengajar mati sekali eh. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kita menjadi orang munuh dan jangan sekali-kali menjadi semacam sumuk mati di dalam nisai.

sekarang mudah sekali untuk kita mendapat ilmu. Ha, peluang-peluang dan kemudahannya pun cukup tersedia di mana saja. Sama ada di pondok, di sekolah, di masjid, dan boleh belajar melalui radio dan sebagainya seperti mana dengan daripada radio Hak Yang Mak pun baik dan radio lain-lain pun banyak lagi untuk mengajar agama. Boleh dengar tiap-tiap hari kita dapat pahala, dapat dengan mengajar agama. Pas kita dengar, kita beramal. Sebenarnya orang-orang Islam lah sepatutnya buat pelajar tinggi dan punya ilmu yang banyak dan pandai dalam berbagai-bagai bidang kemajuan. Kerana Islam, seperti mana kita apa ni katakan dari awal-awal lagi, Islam mengajuk supaya umatnya menjadi mencari ilmu. Dan Islam melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menuntut ilmu, tetapi sahaja sekali kerana umat Islam tidak sedar dan tidak mengikut arahan Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendebatkan kita sentiasa menjadi pok turuk. Banyak ke jadi pok turuk, tak ada duk mengaji kelas apa tu kau ni dak. Allah. Tidak mengaji berkelas, tak ada mengaji agama, tak ada gapo. Patu tikah laku dan perangai apa kau ting turuk, turuk demo belaka. Pas di mana kita nak ambil keberkatan? Di mana kita nak menunjukkan jalan Allah SWT. Lalu tu di pagi limu-limu ni alhamdulillah hari ni tiap-tiap hari lah sebagai hari keberkatan kita kena pakak-pakak menyampaikan tolong siapa weh. Hari ni boleh sikit sebanyak daripada Ayah Mak mengajar saat itu siapa ke demo. Deh. Cara-cara kita duduk latah dunia ni kena mengaji, kena belajar ilmu agama Al-Islam. Nak hantar anak cucu pun pergi hantarlah tempat didikan Islam. Dan ni penuh-penuh. Deh, cara mengaji zaman dulu saat itu pun katalah. Tapi zaman dulu pun habis-habis juga ada pondok. Kalau pondok tak ada sekolah lagi kau tu. Lo ni ada dengan sekolah, ada dengan apa. Cukup lekat dah. Pas tahu ke dah anak cucu kita dia mau mengaji sungguh saat itu. Tafid. Gi bertanding di antara nu, negeri. Budak kita di Kisik ni. Di bertanding. Dapat Johan. Dapat nombor satu. Baca Quran. Hafiz Quran. Itu dah. Kerana tempat kita dia ada keberkatan lagi. Munasabah lah orang dulu-dulu kata di tempat kita ni sebagai serami Mekah. Kena dah. Ada lagi hujung jatuh. Bertitih mari saat itu. Deh. Bukan main seluruh dunia. Sebenarnya Quran ni pada tempat demo ada orang Arab deh. Papa siapa anak cucu kita dapat juga. Boleh nombor satu. Pak adik-beradik dia semua tu Quran belaka. Pandai belaka. Boleh juhai belaka. Ini cara didik. Lalu tu, hak ni sebagai Quran itu yang. Ataupun sebagai apa ni, anak misali. Boleh ambil buat contoh teladan. Dengan seputar demo sana itu, sebab kita tak jadi. Orang kita gini-gini bodoh lah. Orang kita tak mengaji. Dia sebenarnya orang kita ni orang yang diredai oleh Allah SWT. Kerana kita duduk dengan Quran, hadis dan dengan amalan-amalan mengikut keredaan Allah SWT. InsyaAllah kita pakai kemerah. Pakai apa ni? Sebar.
pakak sokong menyokong.